0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: hati.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Alifa masih menemani kamu di sini ya, Sobat Gay. Ada nggak di antara kamu yang pagi hari ini sudah mulai menata untuk sebulan ke depan dan mungkin ada strategi-strategi tersendiri untuk menampung air, Sobat Gay? Karena kan kita sudah mau memasuki puncak ya, bisa dibilang kita sudah hampir memasuki puncak musim kemarau, Sobat Gay, di Kabupaten Jember. Tapi nanti kita akan tanyakan lebih lengkap lagi ya ke pihak BMKG, kira-kira apakah mungkin berapa lama lagi kita akan menghadapi puncak musim kemarau dan juga kira-kira apa yang harus kita persiapkan, Sobat Gay. Dan juga bagaimana perakiran cuaca hari ini dan seminggu ke depan, karena Halifa yakin pasti banyak banget yang masih mau berlibur dalam minggu-minggu ini ya, Sobat Gay. Untuk kamu juga yang lagi beraktivitas pagi hari ini, sudah ada di perjalanan atau mungkin sudah ada di kantor, bisa kamu berkabar update informasi terbaru di perjalanan kamu di 0811-378-1029 ya, Sobat Gay, untuk pagi hari ini.

Dan juga untuk kamu sobat yang juga mungkin punya experience tersendiri soal pajak, di mana memang untuk tahun-tahun ini ya kita ngerasain banget ada kenaikan juga pajak di beberapa sektor ya sobatnya, di beberapa bidang. Dan ada sementara kalau kita balik lagi in this economy, ini kondisinya semakin gimana ya sobat? Tidak hanya pajak ya, tapi listrik juga. Ini kemarin Alifa konsultasi sama Ibu Alifa ya, karena kami sudah beda rumah, dan kalau di rumah Alifa itu tokennya listriknya token. Listriknya token, jadi sistemnya pulsa kan. Tapi kalau di rumah Alifa, di rumah ibu, itu listriknya masih listrik konvensional yang dibayar per bulan, pasca bayar ya namanya ya, listrik pasca bayar sobat kayak. Dan ini kemarin Alifa sempat cerita-cerita, kayaknya sekarang listrik nih agak naik deh gitu. Soalnya Alifa itu notice tiap bulan isi dengan nominal sekian, karena waktu itu sempat nambah salah satu perabot ya, jadi naik jadi sekian, dan itu konstan Alifa bayar. Kemudian mulai ada perbedaan nih, jadi bulan ini Alifa belinya tanggal 11 awalnya, bulan depannya tanggal 6 harus udah beli, kemudian bulan depannya tanggal 3 harus beli, tapi terus ntar bulan depannya lagi aman sampai tanggal 6 lagi, aman sampai tanggal 6 lagi gitu, terus ntar dapat beberapa bulan amannya sampai tanggal 3 lagi. Nah, mungkin jaraknya nggak terlalu jauh, cuman dari tanggal 11 ke tanggal 6-nya ini lumayan ya. Jadi kenaikannya tuh agak mungkin kerasa, tapi nggak kerasa, kerasa nggak kerasa gitu ya sobat K. Nah, ternyata itu kemarin Alifa ceritakan ke ibu, dan di rumah pun yang pasca bayar pun itu juga kerasa kenaikannya. Biasanya listriknya sekian, naik jadi sekian, jadi naik sekitar beberapa puluh ribu gitu sobat. Kalau di antara kamu adakah juga yang merasakan hal yang sama, mungkin yang notice dengan pengeluaran listriknya tiap bulan? Ini mungkin bisa sharing juga bersama Alifa di pagi hari ini. Dan juga sobat, against ya, bicara in this economy sobat K. Ini ada satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, di mana di sana diluncurkan program insentif pajak berupa pembebasan denda tunggakan PBB perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Kebijakan ini ditujukan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan sejak tahun 2014 sampai 2026 sebagai upaya meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Semacam pemutihan ya. Kemudian Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Padang Pariaman, M. Fadli, mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak dalam rentang waktu tersebut. Makanya salah satu strateginya adalah dilakukannya pemutihan, Sobat K. Ini kalau di Padang Pariaman. Nah, kalau di Jawa Timur, termasuk juga Jember, Alifa notice sampai tahun 2025 kemarin itu ada yang namanya pemutihan pajak kendaraan ya. Jadi ketika itu pokoknya beredarnya sekitar bulan Juli atau bulan September gitu gak sih sobat Ki, di tahun 2025 sih terakhirnya kemarin. Tahun ini Alifa masih belum notice bakalan ada pemutihan pajak lagi atau enggak, tapi apakah di antara kamu ada yang notice juga? Karena dulu sempat Alifa tuh nungguin, ntar udah telat kan tuh, udah sadar kalau telat, ternyata telat 3 hari atau seminggu, langsung cari informasi pemutihan pajak. Karena kita telat sehari itu kehitung ya sobat, kayak dendanya kehitung juga. Kemudian kalau misal bayar duluan, nah waktu itu Alifa pernah bercandain petugas samsatnya, ini kalau kita bayarnya duluan sebelum jatuh tempo dibonusin nggak? Ternyata nggak. Tapi kalau telat sehari aja ternyata udah masuk denda sobat K. Tapi mungkin ada di antara kamu yang sudah mendengar kira-kira apakah dalam tahun ini akan ada juga pemutihan pajak daerah untuk kendaraan bermotor di Kabupaten Jember, bisa share juga update-nya. Tidak hanya Kabupaten Jember ya, biasanya ini kolektif seprovinsi Jawa Timur, bisa share juga update-nya. Dan ini merupakan daya tarik juga biasanya sebagai bentuk kontribusi pemerintah untuk
mendukung dan mendorong juga pembayaran pajak dari masyarakat sekaligus juga mendukung ekonomi masyarakat juga. Share ya pendapat kamu dan juga update-nya mungkin yang udah dapat-dapat info di 0811 378 1029.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersinergi dengan Polresta Banyuwangi memperketat pengawasan terhadap Biro Perjalanan Ibadah. Langkah ini diambil menyusul adanya kasus penipuan travel umroh fiktif yang mengakibatkan belasan jemaah gagal berangkat meski telah melunasi seluruh biaya. Bupati Banyuwangi Ibu Fistiandani mengingatkan masyarakat agar bersikap kritis terhadap paket umroh dengan harga yang murah dan tidak masuk akal. Menurutnya, rekam jejak agensi dan rekomendasi resmi dari pemerintah harus menjadi acuan utama sebelum melakukan transaksi. Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Lanang Teguh Pambudi mengungkapkan bahwa dari hasil penelusuran kepolisian, saat ini terdapat 44 biro travel umroh dan haji yang beroperasi di Banyuwangi. Namun, hanya 9 di antaranya yang terdaftar resmi di Kementerian Haji dan Umroh Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Situbondo membentuk sekaligus melantik kepengurusan cabang olahraga cabor Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia PSAWI. Ketua Harian KONI Situbondo Nusa Aldera mengaku pembentukan pengurus cabang Pengca PSAWI Situbondo dilakukan melalui musyawarah cabang Muscab. Fatul Bari terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi. Menurut Nusa Aldera, Situbondo punya potensi besar untuk mengembangkan olahraga ski air dan wakeboard. Selain punya garis pantai yang mendukung, perlengkapan untuk cabang olahraga ini sudah siap.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Jumlah peserta aktif program keluarga berencana atau KABI di Kota Batu terus mengalami penurunan. Data menunjukkan jumlah akseptor aktif turun dari 26.194 orang pada Januari 2025 menjadi 25.231 peserta pada Maret 2026. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Batu menargetkan penambahan 1.497 akseptor KABI baru sepanjang 2026. Upaya ini dilakukan melalui penguatan layanan KB di fasilitas kesehatan serta peningkatan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang agar angka kepesertaan KB kembali meningkat dan program pengendalian penduduk dapat berjalan lebih optimal.
4: Dari Solo, Davin TR Radio Solo mengabarkan, aparat Satreskrim Polresta Solo memburu pelaku yang diduga menelantarkan bayi perempuan di toilet kereta api Sancaka 84B, relasi Yogyakarta-Surabaya-Gubeng. Polisi menyisir rekaman CCTV hingga manifest penumpang untuk mengungkap identitas orang yang meninggalkan bayi tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu kemarin saat seorang penumpang melaporkan adanya bayi perempuan di toilet kereta eksekutif 3 saat kereta masih dalam perjalanan. Sesampainya di stasiun Solo Balap, bayi pun segera dievakuasi. Polisi juga mengajak masyarakat yang mengetahui informasi terkait kasus tersebut agar segera melapor.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Seperti biasa Sobat K, tiap hari Senin kita akan update informasi perakiraan cuaca bersama BMKG ya. Dan di pagi hari ini kita akan terhubung dengan tim mahasiswa magang dari BMKG Sobat K. Ada Kak Selviana Dewi Kurnianing Tias dan juga Kak Winda Karisma Putri yang akan berbincang dengan kita pagi hari ini terkait dengan perakiraan cuaca hari ini dan juga dalam seminggu ke depan, termasuk juga bagaimana kondisi di pesisir Pantai Selatan ya, di mana kita ketahui kalau ya ini masih masa musim liburan dan pasti banyak banget yang juga tertarik untuk bisa berwisata ke pantai-pantai indahnya Kabupaten Jember. Dan kita sudah terhubung Sobat K. Selamat pagi Kak Selviana dan Kak Winda. Halo? Mungkin bisa halo. Ini agak gema, mungkin di sana lagi menyalakan radio juga ya? Halo? Halo? Halo, selamat pagi. Ini suara Kak Winda atau Kak Selviana nih?
2: Saya Selviana, Kak.
1: Oke, ini Kak Selviana, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Kak. Kakaknya sendiri gimana?
1: Alhamdulillah baik juga. Mudah-mudahan senantiasa cerah ya, seperti hari ini yang diawali dengan cuaca cerah ya di sekitar Kabupaten Jember nih, Kak Selviana. Tapi sayangnya tadi kita juga dapat kabar dari salah satu pendengar kita, bentar Alifa cek, dari Ibu Yayu, kalau di Kencong ini kondisinya cerah tapi sedikit mendung. Nah, sementara untuk hari ini nih Kak, secara keseluruhan, se-Jember, apakah mungkin bakalan berpotensi cerah 100% atau ada potensi hujan atau berawan di titik-titik tertentu nih Kak di hari ini?
2: Nah, kalau untuk hari ini ya Kak, tanggal 6 Juli 2026, hari Senin, ini didominasi dengan hari yang cerah Kak, sepanjang hari.
1: Baik, kemudian juga untuk kondisi pesisir Pantai Selatan hari ini nih di Kabupaten Jember, gimana kondisinya Kak kira-kira? Karena ini masih masa musim liburan ya, kemungkinan juga masih akan banyak masyarakat yang juga mantai nih di minggu-minggu ini.
2: Untuk hari ini tanggal 6 Juli, perkiraan gelombang itu tergolong sedang, Kak. Kemudian kecepatan anginnya itu dari 11 hingga 19 knot.
1: Baik, ini berarti masih aman lah ya Kak ya untuk dikunjungi wisatawan di pesisir-pesisir Pantai Selatan Jember.
2: Iya Kak.
1: Baik, kalau untuk seminggu ke depan nih Kak, untuk kondisi perakiraan cuaca sekitar Kabupaten Jember, apakah ada hari-hari yang harus kita waspadai atau dari dalam seminggu ke depan ini aman terus dari Senin sampai Sabtu dan Minggu?
2: Untuk satu minggu ke depan ya Kak, itu masih didominasi dengan hari yang cerah dan cerah berawan Kak untuk sepanjang harinya. Namun kita harus waspada juga terkait aktivitas pembakaran, karena sekarang kan sudah menuju puncak musim kemarau ya Kak. Jadi perlu diwaspadai terkait pembakaran seperti itu.
1: Baik, untuk pesisir Pantai Selatan Kabupaten Jember juga dalam seminggu ke depan, ini kan kalau untuk hari ini terpantau aman ya, apakah juga dalam seminggu ke depan semuanya juga terpantau aman? Karena kalau kita lihat kemarin ya, kemarin ini juga di, apalagi di kawasan Puger, ini dikabarkan oleh salah satu pendengar kita kalau di sana tuh lagi banyak kegiatan sebenarnya, lagi ada karnaval, ditambah juga Karnaval Petik Laut ya, ditambah juga dengan kondisi wisatawan yang kayaknya makin meningkat juga karena ini masih masa libur sekolah. Ini kira-kira dalam seminggu ke depan apakah juga aman seperti hari ini nih Kak untuk kondisi pantainya?
2: Untuk di wilayah pesisir tergolong aman, namun tetap hati-hati dengan angin.
1: Baik, kemudian nih Kak yang terakhir mungkin ada tips dan trik untuk pendengar Keredio karena kita bisa dibilang sudah masuk ke masa bedidding nih ya Kak ya. Karena malam dan pagi harinya sudah mulai dingin banget tapi siangnya mulai panas banget dan juga tadi sudah di-spill oleh Kak Selviana dan Kak Winda kalau kita sudah menjelang memasuki puncak musim kemarau. Ini mungkin ada tips dan trik yang bisa disampaikan ke pendengar agar bisa kita terapkan bersama-sama untuk persiapan puncak musim kemarau tahun ini.
2: Nah, untuk tipsnya sendiri ya Kak, karena kan sudah masuk menuju puncak musim kemarau, itu bisa memperbanyak minum air, soalnya untuk menghindari dehidrasi. Kemudian juga untuk makan makanan yang bergizi supaya tubuh tetap sehat, bugar. Terus berhati-hati juga terkait aktivitas pembakaran tadi. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih sharingnya pagi hari ini Kak Selviana dan Kak Winda. Mudah-mudahan lancar dan sehat selalu juga untuk Kak Selviana dan Kak Winda hari ini. Mudah-mudahan cerah terus ya kabarnya. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali Kak Selviana dan Kak Winda.
2: Iya Kak, terima kasih Kak.
1: Terima kasih, senang sekali Sobat Ki pagi hari ini.
2: Sampai jumpa lagi, Kak.
1: Iya, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan nanti kita segera bisa discuss lagi ya soal update-update perakiran ya, cuaca dan isu cuaca dan iklim di Indonesia dan Kabupaten Jember khususnya. Senang sekali Sobat Ki, kita sudah berbincang dengan Kak Silviana dan Kak Winda dari tim mahasiswa magang di BMKG Sobat Ki untuk update perakiran cuaca hari ini dan juga seminggu ke depan. Pada intinya cerah terus ya. Mudah-mudahan kita aman terus dalam seminggu ke depan. Dan untuk yang mau mantai nih, aman juga dari hari ini sampai dalam seminggu ke depan. Yang jelas yang harus diwaspadai tadi adalah potensi angin ya Sobat K. Tapi selengkapnya kamu bisa terus berkabar, update informasi cuaca di sosial medianya BMKG. Kalau Alifa sih ceknya di Instagram ya, di @info_bmkg_juanda. Itu kamu bisa cek hampir semua kabupaten, bukan hampir, semua kabupaten di Jawa Timur itu kamu bisa cek di sana, termasuk dari Kabupaten Jember. Dan kamu terus bisa berkabar juga di K Radio di 08 11 37 8 10 29.
0: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat pagi Sobat Imawati, senang sekali Alifa pagi hari ini disapa oleh Sobat Imawati mengabarkan kondisi puger, cuacanya tetap dingin. Wah, ini sampai jam 7.44 masih dingin juga ya Sobat Imawati ya. Ini tadi juga kita dapat kabar dari Kencong, ini kondisinya juga cerah tapi mendung, ternyata di puger juga tetap dingin karena Jember puger, ini kemaraunya duluan loh Sobat Imawati. Ini tadi juga Alifa lupa ya gak nanya ke BMKG apakah kawasan puger itu sudah memasuki puncak, karena kan puger ini paling awal ya. Puger adalah kawasan Jember paling awal, termasuk paling awal ya kawasan selatan itu yang mengalami musim kemarau. Jadi bisa jadi ini udah masuk hampir puncak musim kemarau. Kalau di kawasan Jember Kota ini kebanyakan di Juli menjelang Agustus untuk kawasan musim kemarau, untuk musim puncak musim kemaraunya. Tapi kemungkinan nanti minggu depan kita tanyakan lagi ya selengkapnya, apakah mungkin dinginnya puger ini juga berdampak dari hal tersebut. Nanti akan kita tanyakan juga. Kalau kata Sobat Imawati juga matahari sudah terang bersinar, enak buat berjemur untuk pagi hari ini, betul ya. Jadi mataharinya terik tapi gak terlalu panas gitu ya Sobat Imawati ya, setuju banget untuk tepat waktu berjemur di pagi hari ini. Dan sekarang lagi musim ikan. Oh, di puger lagi musim ikan ternyata Sobat K. Ini waktu yang tepat nih untuk main ke puger nih. Diajakin ke puger sama Sobat Imawati. Tapi air tetap aman. Oke, mantep. Puger gak termasuk dalam salah satu daerah yang di ini juga kok Sobat. Bukan salah satu daerah yang diwaspadai juga sama BPBD untuk titik-titik yang biasa kekeringan di Kabupaten Jember. Ini malah justru di hampir kawasan perkotaan dan juga utara ya. Ada Sumber Sari juga, ada Pakusari yang udah kemarin kering itu di Pakusari. Tepatnya di, bentar Alifa cek lagi ya. Di Pakusari, bentar. Pakusari ini ada di Sumber Pinang. Di Sumber Pinang itu ada salah satu dusun yang sudah mulai dia ada beberapa sumur warga yang kekeringan. Jadi Pakusari, Kalisat, termasuk juga Sumber Jambe. Nanti selengkapnya akan Alifa kabarkan lagi ya. Nanti kita akan kabarkan juga terkait dengan titik-titik tersebut. Tapi di puger kemungkinan besar akan aman lah pada intinya. Apalagi ini lagi musim ikan. Beh, nih kayaknya waktu yang tepat banget nih untuk main-main ke puger. Terima kasih ya update informasinya Sobat Imawati. Mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya dan sehat selalu juga untuk Sobat Imawati dan keluarga ya. Pagi hari ini juga sudah bergabung di WhatsApp kita ada Sobat Yuke. Sobat Yuke ini lagi share giat keujeran 2026 kemarin. Oh iya, waktu malam itu waktu itu Sobat Yuke join juga ya pas Alifa talk show juga dengan Bapak Abdul Holik ya, dan juga pimpinan pusat dari KUJ Jember juga join kemarin. Ada Bapak Hendra Kurniawan dari beliau aktif di Kementerian Keuangan, dan Bapak Abdul Holik ini aktif di Kadin Sobat Ke, luar biasa. Bahkan ini dua alumni UNEJ yang satu jurusan dan satu kelas, satu pertemanan tapi bidangnya berbeda dan sama-sama sukses. Ini keren banget. Dan Sobat Yuke juga jadi salah satu yang join di acaranya kemarin di Giat Keujeran 2026. Ini Sobat Yuke yang berapa nih, 10K atau 5K ini untuk yang giat kemarin ini? Nanti Alifa cek selengkapnya ya untuk video ya Sobat Yuke. Waduh, waduh, waduh, wih seru banget ini. Luar biasa, mudah-mudahan next bisa join terus kegiatannya dan gak ikut lari tapi jadi bike marshalnya. Oh, oke, keren banget jadi bike marshalnya. Wah, ini experience-nya berbeda ya berarti ya. Dan ditunggu juga ke beberapa waktu lalu Sobat Yuke dan kawan-kawan sempat bikin event juga ya, kalau nggak salah event waktu itu event sepeda atau event lari ya Sobat Yuka ya, yang waktu itu pesertanya ada dari luar pulau juga. Wah, ini kita tunggu juga mungkin sepeda, event sepeda ya, waktu itu lewat Tidar juga tuh. Alifa masih inget, lewat Tidar pesertanya asli banyak banget, dan mudah-mudahan ke depan di Jember sesuai dengan harapannya Sobat Yuka juga. Dan Alifa juga seneng kalau banyak wisata olahraga yang juga dikembangkan oleh Pemkab Jember. Apalagi sekarang nih kan hidup kita sudah mengarah ke arah yang lebih ini ya, gaya hidupnya ya lebih sehat ya. Jadi event running, event bersepeda, event-event olahraga itu jadi satu penarik tersendiri. Mudah-mudahan kedepannya bakalan ada lagi, tepatnya Fondo Ring of Jember. Wah, keren banget. Ini mudah-mudahan next ada lagi ya, biar kita bisa sama-sama join dan sama-sama sehat semua se-Kabupaten Jember.
0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
2: Unjuk rasa ini merupakan bagian dari rangkaian protes anti-NATO yang digelar di berbagai kota di Turki pekan ini, termasuk di Ankara. Para pengunjuk rasa mendesak Turki untuk segera keluar dari aliansi tersebut dan menuntut penutupan pangkalan militer asing di Turki di saat Ankara bersiap menjadi tuan rumah KTT NATO pada tanggal 7 dan 8 Juli. Kebakaran hutan hebat melanda pinggiran kota Tesaloniki, Yunani. Kobaran api yang melahap kawasan industri ini memaksa warga di tiga permukiman untuk segera dievakuasi. Selain menghanguskan sejumlah bangunan, amukan api juga menimbulkan asap beracun yang kini mengancam kesehatan warga kota. Petugas pemadam kebakaran Yunani terus berjuang keras untuk memadamkan titik api di pinggiran kota Tesaloniki. Operasi besar-besaran ini pun melibatkan lebih dari 100 personil, unit khusus, serta helikopter yang dikerahkan untuk menjatuhkan air dari udara. Kondisi di lapangan menunjukkan sejumlah bangunan telah hangus terbakar dan titik api masih terus berasap. Amukan api bermula sejak Sabtu malam di daerah pegunungan Oriau Castro, sebelum akhirnya menyebar dan melalap sebuah pabrik daur ulang serta kawasan industri terdekat. Akibat peristiwa ini, pihak berwenang langsung memerintahkan evakuasi pencegahan di wilayah Antopoli, Volete, dan Galini. Warga yang mengungsi mengaku terpaksa meninggalkan rumah dan harta benda mereka di tengah kondisi pasokan listrik dan air yang terputus total. Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Sound of Knowledge.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Convoy.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Kay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kay Perspektif masih menemani kamu hari ini ya Sobat Kay. Dan juga tadi Alifa masih akan update ya terkait dengan beberapa titik yang diketahui rawan kekeringan di Kabupaten Jember. Dan tadi karena sempat disentil juga sama Sobat Imawati ya, kalau di Puger air aman, dan di Puger itu seingat Alifa gak masuk daerah-daerah yang diwaspadai oleh BPBD Jember Sobat Kay. Nah ini beberapa daerah yang diwaspadai itu ada diklasifikasikan jadi 3, yaitu zona merah potensi tinggi, zona kuning potensi sedang, dan juga zona hijau potensi rendah. Update ini kita dapat di tanggal 4 Juli lalu ya, langsung dari Kepala BPBD Jember, Bapak Edi Budi Susilo. Ada beberapa daerah yang masuk kategori potensi kekeringan tinggi atau zona merah, yaitu di Kecamatan Tempurrejo, Kecamatan Kalisat, Patrang, Rambi Puji, dan Sumber Sari Sobat Kay. Kemudian di zona sedang atau kuning itu ada Kecamatan Pakusari, Silo, dan juga Mayang. Dan juga lainnya ini merupakan kategori potensi kekeringan rendah atau zona hijau ya Sobat Kay di Kabupaten Jember. Jadi termasuk Puger ini masuk zona hijau, jadi tetap aman lah ya. Cuman harus tetap waspada Sobat Kay. Kalau bisa nampung air gak apa-apa, masih dilakukan penampungan air selama mungkin kita kan masih ada hujan nih ya. Beberapa waktu belakangan ini hujan-hujan lokal masih terjadi dan cukup deras di beberapa titik. Nah itu bisa dijadikan kesempatan untuk tampung air, sehingga pada saat musim kemarau tiba dan juga harus menghadapi kekeringan, ini bisa jadi satu rujukan darurat ya Sobat Kay. Dan juga tentu saja yang kita dapat update lagi juga dari BPBD adalah ada sudah mulai terlihat dampak kekeringan di Kecamatan Pakusari yang tadi Alifa sebutkan ya, Desa Sumber Pinang, tepatnya di Dusun Bunder Sobat Kay. Di sana mengalami krisis air bersih karena sumur warga sudah mulai ada yang mengering. Jadi tetap harus waspada, dan tentu saja ketika memang masih bisa tampung air, ditampung ya Sobat Kay. Sebenarnya ini bisa jadi sebuah teknologi yang kita persiapkan untuk musim kemarau tahun depan. Jadi aktifnya di musim hujan tahun akhir tahun ini sampai awal tahun 2027. Kemudian nanti hasil tampungnya bisa kita nikmati di masa musim kemarau. Itu bisa kayaknya untuk dicoba ya, untuk kamu yang punya lahan dan budget untuk hal tersebut kayak bisa untuk mencoba. Atau mungkin ada yang sudah menerapkan sistem tampung air tertentu di rumah masing-masing, sehingga untuk alokasi penggunaan airnya bisa berkurang dari pompa atau PDAM di rumah Sobat Kay, karena menggunakan air yang sudah ditampung dengan teknologi tadi Sobat. Bisa share juga ya bagaimana mungkin teknologinya di WhatsApp kita sambil kita sharing pagi hari ini di 0811 378 1029.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Beberapa waktu lalu Sobat Kis, setelah Dandan Hindayana digantikan oleh Nani SDang ya, ada muncul sebuah gagasan kalau nantinya MBG ini akan dimaksimalkan ke kantin sekolah Sobat Kis, sehingga untuk dapur-dapur yang sudah berdiri ini akan dioptimalkan dan sudah tidak ada lagi pengajuan titik. Jadi di stop dulu pengajuan titiknya. Ini mau mencoba untuk mengarahkan ke kantin-kantin sekolah. Otomatis ini juga berkaitan dengan urusan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya Sobat K. Dalam hal ini Bapak Abdul Muti menyampaikan bahwa skenario kebijakan untuk melibatkan kantin sekolah dalam distribusi program MBG ini masih dalam tahap penyusunan bersama dengan BKN. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Abdul Muti di Yogyakarta, Sobat K, hari Minggu kemarin, tanggal 5 Juli 2026. Menurut dia, pembahasan yang sudah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah terkait dengan sasaran dari penerima manfaat MBG yang nantinya tidak diberikan kepada seluruh siswa. Kedepan, MBG hanya diberikan kepada mereka yang dianggap membutuhkan. Meski begitu, dia menyampaikan bahwa mekanisme penerapan kebijakan ini masih dalam tahap penyusunan agar pelaksanaannya juga bisa berjalan dengan optimal, Sobat K. Abdul Muti menjelaskan, kebijakan distribusi MBG sendiri merupakan kewenangan dari BKN. Kemendikdasmen sendiri hanya memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan agar tujuan program MBG ini bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto karena ini adalah program unggulan ya Sobat K. Abdul Muti sendiri menilai penyaluran manfaat MBG akan lebih tepat sasaran kalau diprioritaskan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan. Dalam berbagai kesempatan ya, Abdul Muti dan Kemendikdasmen ini juga terus menekankan bahwa MBG tidak sebatas pemberian makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter siswa di sekolah. Program ini merupakan salah satu dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu membiasakan makan sehat dan juga bergizi. Kalau menurut kamu gimana Sobat K? Kira-kira adakah ekspektasi tersendiri terkait dengan hal ini? Cuman yang dipertanyakan adalah ini tadi ya, disampaikan bahwa MBG ini nanti hanya akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah itu, tolok ukurnya bagaimana kira-kira dalam satu sekolah untuk siapa yang dapat MBG, siapa yang enggak? Kalau menurut kamu gimana Sobat? Terkait dengan hal ini kita diskus ya di WhatsApp seperti biasa 08 11 378 10 29.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih soal MBG ya Sobat Kay. Kalau sekarang-sekarang kita bahas MBG ini masih belum move on tentu saja ya, dari apa yang sudah kemarin terjadi sampai akhirnya Danan Hindayana harus diturunkan dan mencari tersangka, kemudian harus digantikan oleh Ibu Nani SD yang Sobat Kay ini juga jadi satu hal yang benar-benar memukul banyak masyarakat ya. Sebagian besar kita pasti merasa cukup miris, bagaimana bisa hal ini terjadi Sobat Kay. Dan sekarang kebetulan karena kasus ini diatur, bukan diatur ya, maksudnya Alifa diatasi, saat ini dihandle oleh Kejaksaan Agung ya. Ini kita dapat update juga dari Kejaksaan Agung di mana memang sudah menetapkan 7 orang tersangka dalam lanjutan kasus korupsi MBG. Mereka adalah Kepala BGN Dadan Hindayana, ex-wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Ludwig Pusung, kaki tangan Sony Asep Yusuf Sumantri atau AYS, Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal yaitu YAT, Andri Mulyono, dan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing. Terakhir Sobat Kay, Kejaksaan Agung juga menetapkan seorang perwira Polri nih, yaitu Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam kasus ini. Dalam penetapan Brigjen Lalu sebagai tersangka, Kejagung bilang Jenderal Polisi Bintang 1 ini mendirikan perusahaan sebagai sarana untuk menjual wadah makanan atau food tray alias ompreng ke calon mitra SPPG yang harganya sudah ditentukan tentu saja. Pendirian perusahaan ini dilakukan melalui saksi YCS dan juga RD. Menurut Kejaksaan Agung ya, lalu juga memberikan persetujuan titik-titik SPPG dengan cara yang gak semestinya. Agak speechless ya ini. Titik-titik SPPG yang ada. Cara ini juga dilakukan oleh Lalu selama dirinya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas BGN sampai Maret 2025 kemarin, serta juga Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN Sobat Kay. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman pada Kamis lalu Sobat Kay. Kemudian selain ompreng ya, Kejaksaan Agung juga lebih dulu mengungkap bahwa pengadaan motor listrik ini juga menjadi proyek bancaan sejumlah petinggi di BGN. Dalam kasus ini Sobat Kay, Kejaksaan Agung mengungkap sejumlah proyek pengadaan lain yang menjadi bancaan dalam kasus korupsi MBG, di antaranya 21.801 unit motor listrik senilai 1,03 triliun, kemudian 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inch. Dalam pengadaan sepeda motor listrik ya, ini proyek ini dilakukan secara melawan hukum karena tidak memenuhi syarat kontrak dan adanya markup harga Sobat Kay. Belakangan ya, Kejaksaan Agung juga mengungkap ada peran dari seorang kolonel TNI inisialnya BU. Dalam proyek ini Sobat Kay, total angka pengadaannya mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Berdasarkan pernyataan dari Kejaksaan Agung ya, pengadaan proyek motor listrik ini kemudian dilakukan bersama dengan Ludwig Pusung atau LP yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala BGN dan Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal, PT YAT, dan juga Andri Mulyono AM Sobat Kay. Gak tahu Alifa speechless. Dana sebesar ini ternyata habisnya di pengadaan-pengadaan ini ya. Karena ekspektasinya ini nyampe ke perut anak-anak Indonesia loh. Ternyata nyampenya ke pengadaan-pengadaan ini yang cenderung dilakukan penyelewengan. Aduh Alifa speechless asli deh. Menurut kamu gimana Sobat Kay terkait dengan hal ini? Apalagi ada gagasan baru di mana nantinya, sebenarnya ini bukan gagasan baru ya, tapi ini adalah ekspektasi masyarakat pada umumnya sebenarnya, yaitu bagaimana caranya MBG ini terkoordinir dengan kantin sekolah aja. Jadi gak perlu jauh-jauh, tidak perlu ada ceritanya makanan basi karena jarak pengantarannya jauh, itu gak ada. Jadi gimana caranya disediakannya di sekolah dan nanti yang menikmati anak-anak ya juga langsung di sekolah. Begitu Sobat Kay, kira-kira gimana ke depannya? Coba kamu sampaikan pendapat kamu di 08 11 378 10 29 ya. Kita discuss di WhatsApp.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
2: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional, karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
1: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
2: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang dianggap benar. Temuan lain yang penting adalah fatherless juga berubah menjadi stigma. Dalam data muncul ratusan percakapan yang memakai fatherless sebagai label, sindiran, atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
1: Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
3: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
1: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
3: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
1: Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian, seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
4: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025 di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kementerian BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GAPI. Dan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia ini BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
1: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
4: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas berikutnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan, melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu

K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih di Gay Perspektif Sobat Gay bersama Alifa yang kita masih bisa akan berkabar sampai jam 12 siang nanti ya. Dan tadi terakhir kita bahas terkait dengan program MBG yang berdasarkan pernyataan dari Ibu Nani SD yang ini nanti akan difokuskan ke kantin sekolah. Dan juga untuk pengajuan titik sekarang itu di stop dulu. Jadi pengajuan titik untuk SPPG itu sudah tidak di ACC lagi dari tanggal tertentu ya Sobat K, karena memang mau difokuskan ke kantin-kantin sekolah. Dan nanti akan untuk sasarannya itu juga akan disesuaikan, tidak ke semua siswa Sobat K, karena kita tahu ya pasti ya, kita masih belum move on, Alifa yakin, terkait dengan kenapa Kak Bu Nani SD yang bisa naik dan kenapa Pak Dadan setelah dinonaktifkan langsung dijadikan tersangka ya Sobat K. Dan kita sudah dapat pendapat pagi hari ini, senang sekali sudah ada Sobat Sulis yang bergabung di WhatsApp kita dan mengirimkan voice note terkait dengan problematika ini. Sobat Sulis sudah menyampaikan pendapatnya. Kita simak selengkapnya ya, berikut ini bersama Sobat Sulis.
2: Kalau menurut saya, memang dari awal tuh kayaknya nggak apa ya, MBG itu nggak tepat sasaran dah. Mana biayanya buat pembangunan, buat sarana transportasinya itu udah memakan biaya yang sebegitu banyaknya. Sementara makanannya juga gitu-gitu aja. Terus pembagian awal juga menurut saya nggak tepat. Kok di daerah kan perkotaan dulu kalau nggak salah. Dan ini memang jadi ajana apa ya, ajang korupsi kayaknya bareng-bareng ini. Kalau memang untuk memeratakan gizi ya, menurut saya di daerah-daerah yang terpencil, yang memang apa ya, makanan transportasi kurang, makanan di sana memang wes pokoknya di tempat yang memang menduduknya membutuhkan apa bantuan lah dari pemerintah. Soalnya ini anak saya sendiri aja tuh makanan dari MBG itu jarang dimakan. Eman kan, cuma buang-buang uang. Good morning, what a
3: good radio. Sound of knowledge.
1: Terima kasih pendapatnya Sobat Sulis. Dan ini jadi sebuah penguat sih kalau menurut Alifa. Dan memang iya ya, kalau kita ingat-ingat lagi di Jember itu justru malah SPPG yang pertama-pertama berdiri itu kalau nggak salah ada di Kecamatan Patrang, Sobat Sulis. Dan itu notabene, yes, ada di kawasan kota. Dan ya, itu tadi ternyata ini terjadi ya. Dan kedepannya ini nanti Sobat Sulis akan difokuskan ke kantin sekolah. Nah, itu yang masih nanti kita coba gali lebih dalam. Kira-kira apakah memang mungkin nanti masaknya di sekolah atau memaksimalkan yang sudah ada di sekolah. Jadi kan di sekolah itu udah dari sananya ada kantin yang memang jualan masakan ya, rata-rata di setiap sekolah. Dan Alifa dari SD, SMP, SMA pasti ada terus satu warung, karena kan gak mungkin ada cuma satu tuh warungnya ya kan. Di kantin sekolah itu pasti ada beberapa. Dan pasti juga ada salah satu di antara itu yang itu jualannya lengkap gitu. Ada nasi, ada lauk pauk, 4 sehat 5 sempurna lah ya. Kalau dulu, kalau sekarang gizi seimbang ya. Itu entah nanti bakalan arahnya ke sana, dikupon-kuponin gitu, atau mungkin akan ada strategi sendiri dari sekolah untuk bisa memasak dalam jangka waktu tertentu kemudian dihidangkan ke anak-anaknya. Ini juga jadi permasalahan yang nantinya mungkin akan kita ulik lagi lebih dalam. Karena kalau Alifa lihat dari komentar di sosial media ya Sobat K, ini terkait dengan hal ini justru banyak sekali pengguna sosial media ini yang berekspektasi bahwa MBG bakalan seperti itu. Karena itu yang kita lihat dari negara-negara lain ya, dari Korea, dari Amerika, dari Jepang, itu masakan itu dimasak di sekolah. Jadi memang sudah ada juru masaknya sendiri untuk ya udah nanti menyediakan makan di jam makan tertentu dan anak-anak menikmati makanan yang dimasak di sekolah itu tadi. Dan kalau di Indonesia itu baru diterapkan menurut Alifa ada sudah beberapa sekolah, tapi sekolah yang basicnya boarding school atau pondok pesantren. Itu sudah pasti seperti itu ya kan, karena orang tua murid juga sudah pasti ketika bulanan ini menyampaikan juga termasuk SPP-nya include makanan yang disediakan di sekolah dan itu dimasaknya di sekolah oleh kantin sekolah boarding schoolnya masing-masing ya. Kedepannya seperti apa nanti akan coba kita cari tahu lebih dalam dan kira-kira di Jember bakalan seperti apa, mengingat kalau tadi Bapak Abdul Mukti bilang juga masih dalam pembahasan bersama BGN ya. Tapi kalau Sobat K punya ekspektasi tersendiri terkait dengan hal tersebut dan juga punya experience tersendiri dan pendapat juga terkait dengan pelaksanaan MBG ini, bisa kamu share juga ke WhatsApp kita seperti Sobat Sulis yang sudah sampaikan barusan seperti biasa di 08 11 378 10 29. Terima kasih banyak pendapatnya Sobat Sulis, mudah-mudahan lancar dan sehat selalu untuk Sobat Sulis dan keluarga.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Perkara dugaan korupsi kegiatan Sosperda DPRD Jember memasuki babak tuntutan. Di Pengadilan Tipikor Surabaya, mantan Wakil Ketua DPRD Jember, Dedi Dwi Setiawan, dituntut 6 tahun 6 bulan penjara, denda Rp300 juta, serta membayar uang pengganti Rp698 juta. Empat terdakwa lainnya juga dituntut hukuman penjara, yakni Yuanita Komariah 5 tahun 6 bulan, Ansori 4 tahun 6 bulan, Rudy Andrianus Rihena 5 tahun, dan Sugeng Raharjo 6 tahun, disertai denda serta uang pengganti bagi terdakwa tertentu. Kasus ini terkait dugaan proyek fiktif dan penggelembungan anggaran pengadaan makanan dan minuman dalam kegiatan Sosperda DPRD Jember tahun anggaran 2023 dan 2024. Sidang selanjutnya akan memasuki agenda pembelaan atau pledoi dari para terdakwa.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang Dandung Zul Haryanto menyampaikan masih ada ratusan rumah di Kota Malang yang tergolong tidak layak huni. Menurutnya, total rumah yang tergolong tidak layak huni di Kota Malang jumlahnya mencapai 850 rumah. Dandung menjelaskan di tahun 2026 ini, pemerintah Kota Malang akan mengalokasikan bantuan perbaikan untuk 50 rumah melalui dana APBD. Nantinya total anggaran yang disiapkan Rp1 miliar, jadi setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta.
3: Selanjutnya, kabar dari GFM Madiun, saya Widi Yuliana. Melimpahnya stok dan pasokan membuat harga daging ayam potong di pasar besar Kota Madiun mengalami penurunan dalam hampir sepekan terakhir. Harga yang sebelumnya berkisar Rp37.000 hingga Rp38.000 per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp30.000 per kilogram. Melimpahnya stok tersebut diduga karena berhentinya sementara program makan bergizi gratis MBG selama masa libur sekolah. Salah seorang pedagang daging ayam di pasar besar Kota Madiun, Eva Wiji, mengatakan penurunan harga tidak hanya terjadi pada daging ayam potong, tetapi juga ayam hidup. Harga ayam hidup yang sebelumnya sekitar Rp24.000 per kilogram kini turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Pedagang berharap kondisi harga tersebut tetap stabil sehingga dapat mendongkrak daya beli masyarakat.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya menyiapkan pembangunan mini bozem di kawasan eksit tol Margomulyo Tandes untuk mengurangi genangan. Proyek ini dilakukan bersama operator jalan tol dan sejumlah pemangku kepentingan. Adi Gunita, Kabid Drainase DSDABM Surabaya bilang, penanganan banjir butuh perbaikan saluran dari hulu hingga ke hilir. Selain membangun konektivitas saluran dan meningkatkan kapasitas rumah pompa balong 2, mini bozem di lahan PT Marga Bumi akan difungsikan sebagai tampungan sementara air hujan agar tidak meluap ke badan jalan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: K-Radio masih bersama kamu Sobat K dalam K Perspektif ya. Dan tadi kita sudah dengar pendapat dari Sobat Sulis terkait dengan MBG di Indonesia, penerapan MBG ya Sobat K, yang ya memang butuh diperhatikan dan butuh concern tersendiri. Dan terlihat sekali ya, tadi Sobat Sulis juga membahas terkait dengan pengadaan bangunan, kendaraan, dan lain-lain yang itu sudah berapa, tapi makanannya itu-itu aja. Jadi, ya gimana? Harusnya gimana, Sobat Cake? Kemudian ternyata sudah ada pendapat lagi masuk dari Sobat Sahada dari Kepelwuluhan. Ini setuju banget dengan pendapatnya Sobat Sulis tadi. Mending MBG ditutup aja, tidak ada gunanya. Terbukti selama libur MBG kebutuhan pokok lebih murah. Sangat bermanfaat jika kebutuhan pokok ini murah-murah. Nah, ini juga satu hal yang dinotis ya, Sobat Cake. Gak cuma oleh Sobat Sahada dari Kepelwuluhan ini, tapi juga oleh banyak netizen, di mana harga telur ini beberapa waktu lalu lagi murah sampai 21.000 ya per kilogram, dan sekarang naik lagi sih jadi 25.000 kalau nggak salah ya per kilogram. Sementara pada saat MBG telur bisa nyampe 29, 28, 30 harganya segituan, Sobat King. Dan ini jadi satu hal juga ternyata yang sangat-sangat jauh lebih bermanfaat ya Sobat Saada ya, daripada pelaksanaan program yang ternyata kalau kita lihat dari anak-anak eksekusinya ya juga banyak yang nggak habis gitu untuk makanan-makanan yang dibagikan. Jadi ya kedepannya bagaimana, kita coba ulik lebih dalam lagi lah nantinya. Liva pengen tahu dulu pendapat dari kamu Sobat K terkait dengan MBG ini. Apakah juga sama kamu setuju dengan Sobat Saada dan juga Sobat Sulis ya? Dimana tadi ditekankan juga oleh Sobat Saada kalau gak ada MBG karena libur, kebutuhan pokok malah lebih murah sekarang. Dan itu akan jauh lebih bermanfaat kalau memang kebutuhan pokoknya lebih murah, Sobat K. Silahkan, kamu bisa berpendapat juga di WhatsApp kita seperti biasa di 0811-378-1029. Kemudian selamat pagi, Mbak Edi Rahma. Wah, senang sekali pagi ini kita disapa Mbak Edi Rahma di WhatsApp ya. Memberikan semangat juga dan mengabarkan di perempatan Mangli, ramai lancar. Cuacanya panas, menyala pol. Pokoknya jemuran dijamin cepat kering. Iya nih. Setuju nih. Biasanya jemuran sore diangkat agak masih ada mamel-mamelnya, tapi kalau udah cuacanya kayak gini pasti kering ya Sobat Edi Rahma ya. Mudah-mudahan lancar selalu aktivitasnya, happy selalu dan sehat selalu, rezekinya lancar juga untuk Mbak Edi Rahma. Kemudian ada juga Sobat Saada dan Sobat Sulis dimanapun berada ya Sobat K. Dan juga masuk lagi pendapat dari Sobat Cahyo Riyadi. Wah, selamat pagi Sobat Cahyo Riyadi, setelah sekian beberapa hari ya ada break kita berkomunikasi dengan Sobat Cahyo Riyadi, akhirnya bergabung lagi di WhatsApp nih pagi hari ini. Kalau Sobat Cahyo Riyadi sih memang 100% setuju banget kalau MBG ditutup, karena tidak sama sekali ada manfaat dan faedahnya, karena salah sasaran. Belum lagi ini Kopdes, ini nanti akan jadi polemik yang sangat mengerikan lagi daripada MBG. Nah, ini juga Kopdes Merah Putih ya, KDMP ya, Sobat Cahyo Riyadi, ini nih yang waduh, entah ya, gimana ya. Dan kemarin Alifa baru nonton podcastnya, wait, kok Alifa jadi blank namanya siapa? The Professor, mirip The Professor, Ferry Irwandi. Ferry Irwandi ini juga menyampaikan dengan teori-teori ekonominya, karena dia benar-benar menghitung ya dari fakta ekonomi dan data ekonomi yang ada di Indonesia. Kalau memang mau ke depannya kondisi makroekonominya ini aman, ini harus ada program yang dihentikan. Tapi apakah pemerintah bisa mengambil keputusan tersebut ya? Apakah pemerintah berani untuk mengambil keputusan tersebut? Karena ini juga berkaitan dengan semuanya program unggulan. Tapi setidaknya program ini dijeda dulu, program-program unggulan yang saat ini sedang berpolemik ini dijeda dulu setidaknya sampai kondisi fiskalnya aman. Setelah itu dilanjutkan lagi gak masalah. Begitu kalau katanya Ferry Irwandi. Tapi kalau kedepannya bagaimana ya, kita tunggu aja ya. Kalau menurut kamu gimana Sobat, kita kait dengan yang ada sekarang ya. Program-program unggulan yang ternyata penuh tanda tanya, kemudian juga kondisi ekonomi yang ada sekarang, bisa kamu share. Kita lanjut diskusi di WhatsApp ya. 08 11 37 8 10 29 masih on untuk kamu sampai jam 8 malam.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Glorinata. Polresta Pekanbaru menangkap dua pengedar narkoba saat melakukan transaksi. Dua tersangka sempat melarikan diri dan berusaha menghilangkan barang bukti sabu.
1: Jatuh.
0: Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi adanya transaksi narkoba di Jalan Amin, Kelurahan Labuh Baru, Kota Pekanbaru. Kedua tersangka berusaha melarikan diri saat akan menyerang pondok. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan dua pengedar narkoba tersebut. Pengejaran dilakukan hingga ke pemukiman warga. Dua tersangka akhirnya berhasil ditangkap. Pihak kepolisian mengamankan pria berinisial SI dan IN dengan barang bukti 11,35 gram sabu. Kedua pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari pria berinisial RE dan masih dalam pengejaran polisi. Kedua tersangka juga positif mengonsumsi narkoba setelah dites urin.
2: Ambil cepat. Berapa biji ini dari punya kau ini? Berapa biji punya mental ini? Berapa biji tadi?
0: Hingga Senin pagi, pemirsa, 6 Juli 2026, Gunung Anak Krakatau yang berada di Desa Pasawuran, Kecamatan Cinangka, Serang, Banten mengalami kegempaan sebanyak 24 kali. Nelayan dan wisatawan masih dilarang untuk mendekat dalam radius 3 km dari gunung api. Data pos pemantauan Gunung Anak Krakatau yang berada di Pasawuran, Serang, Banten dari pukul 00 hingga pukul 06 pagi mencatat terjadinya 24 kali kegempaan. 24 kegempaan tersebut terdiri dari 11 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 3,48 dengan durasi 10 hingga 20 detik. Dan 12 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 3,14. Petugas mengimbau wisatawan yang berlibur agar meningkatkan kewaspadaan dan dilarang untuk mendekat dalam radius 3 km. Demikian informasi dalam Headline News untuk saat ini, pemirsa. Nantikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi Zona Bisnis akan hadir untuk Anda.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih bersama Sobat Cahyo Riyadi nih. Kali ini fokus berpendapat terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ya. Tadi kita sudah bahas MBG karena ini termasuk dua program unggulan yang bisa dibilang tanda tanyanya banyak gitu ya. Yang sekarang sedang beredar, apalagi Sobat, ini Densu atau Denny Sumargo, salah satu selebriti yang biasanya podcastnya isinya infotainment, kemarin dia berhasil ngedatengin Purbaya Yudhisadewa ke podcastnya, dan ada bahasan juga terkait dengan MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Ada penjelasan di situ dari Pak Purbaya yang walaupun dijelaskan dengan santai tapi masuklah di kita Sobat K. Jadi kalau kamu penasaran, kamu bisa langsung cek ya di podcastnya Densu Sobat. Dan kali ini kalau dari Sobat Cahyo Riyadi ya, terkait dengan Kopdes, kok ada Kopdes Merah Putih melalui pendidikan militer dan dibekali pistol, sedangkan banyak kok anak negeri yang pintar di bidang perbankan, manajemen, akuntansi tanpa pendidikan militer, program yang gila, dana yang digelontorkan. Terima kasih Kay, dan juga kita mengucapkan terima kasih juga untuk pendapatnya ya Sobat Cahyo Riyadi. Ini juga kemarin yang dibahas sama Ferry Irwandi juga ya di video terbarunya. Dan ternyata dana untuk setiap orang yang mengikuti, setiap peserta ya, setiap peserta dari pelatihan Koperasi Desa Merah Putih itu gede loh ternyata Sobat. Untuk satu orang itu anggarannya mencapai 45 juta rupiah per orang. Dan kemarin berdasarkan hitungan kasar aja itu udah lebih dari 1 triliun lebih untuk anggaran pesertanya aja Sobat K. Ini baru anggaran peserta, belum anggaran lain-lainnya. Tapi ternyata ini juga sudah ada dampak yang kurang baik ya Sobat, yang entah memang karena pengawasannya yang kurang ketat atau bagaimana, atau mungkin karena ada faktor-faktor lain yang tidak diketahui oleh panitia. Yang jelas kita ketahui kalau ada 5 orang peserta yang meninggal dunia dalam pelatihan. Nah, ini jadi satu hal yang harus diusut tuntas juga dong. Walaupun memang mereka yang meninggal ini sudah ada bawaan penyakitnya masing-masing ya Sobat K. Sebagai salah satu yang juga sudah pernah melalui pelatihan militer, jujur Alifa juga pernah join di pelatihan militer 2 kali. Mungkin memang tidak seintens yang dilakukan dan dijalani oleh para peserta pelatihan Koperasi Desa Merah Putih ya. Tapi Alifa pernah join di yang Secaba Jember, waktu itu bareng sama universitas karena kewajiban untuk ospek ya. Kemudian juga yang kedua Alifa join pelatihan di Cikole karena pada saat itu menjadi peserta dari salah satu awardee perusahaan swasta, awardee beasiswa perusahaan swasta di Indonesia pada saat itu Sobat K. Dan saat pelatihan-pelatihan ini kesehatan itu sangat diperhatikan. Jadi pada saat awal registrasi, itu benar-benar registrasinya berpos-pos yang mulai dari barang bawaan kita dicek, kondisi tubuh kita dicek, benar-benar dari berkas yang kita isi, di interview, riwayat penyakit, dan lain sebagainya, obat-obatan yang harus dibawa, lalalala, dan itu diberi tanda untuk siswa-siswa atau peserta-peserta yang bisa dibilang zona merah, artinya butuh perhatian. Sehingga ketika memang sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau di luar prediksi, itu bisa langsung kehandle dengan baik. Nah, maka dari itu gak ada kasus, Alifa baru tahu ini ada kasus pelatihan militer terus ada yang meninggal. Itu juga jadi satu hal yang sangat-sangat-sangat-sangat memukul kita semua ya, Alifa rasa. Tapi dibalik itu Sobat K, mungkin kamu punya pendapat lain juga terkait dengan KDMP ataupun juga terkait dengan MBG yang mana merupakan program unggulan dari Presiden kita Prabowo Subianto ya. Kamu bisa masih berkabar di WhatsApp seperti biasa. 08 11 378 1029 masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Gay Radio. Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Pembahasan terkait dengan KDMP dan juga MBG ini emang gak ada habisnya ya Sobat Gay. Dan banyak juga sudah bisa dibilang pengamat-pengamat, pakar-pakar, bahkan masyarakat biasa, masyarakat sipil biasa yang berpendapat terkait dengan program-program ini, dinamikanya ini juga banyak banget di sosial media. Sobat K, termasuk yang juga sudah berkomentar pagi hari ini, ada Sobat Sulis, Sobat Saada, dan juga ada Sobat Cahyuryadi. Bahkan ini Sobat Sulis dari awal udah nyentil kalau lihat aja pengadaannya di awal MBG itu untuk kendaraannya aja udah berapa, pembangunannya berapa, sementara untuk porsi makan yang disediakan ya gitu-gitu aja. Bahkan kalau kasusnya anaknya Sobat Sulis aja tuh jarang habis gitu untuk porsi makan MBG yang diberikan oleh SPPG-SPPG yang ada Sobat K. Karena memang gimana ya, itu kan juga kita ketahui sendiri yang akhirnya beberapa waktu lalu itu sempat dipertanyakan oleh banyak pihak, dan akhirnya banyak yang speak up juga menyampaikan kalau okay, dananya memang awalnya 15.000 ya targetnya, kemudian turun jadi 10.000, dan dari 10.000 ini pun enggak 10.000 yang dibuat anggaran full untuk makan satu porsi itu Sobat K. Jadi memang ya ada plot-plot tersendiri yang ternyata harus diakomodasi oleh anggaran yang turun per orang itu. Dan tentu saja itu yang jadi salah satu mungkin kenapa kok menunya ya itu-itu aja. Tapi ternyata ada juga beberapa SPPG yang bisa menjalankan perannya dengan baik lah ya, pada intinya bisa kasih makanan yang sesuai, tapi ya juga itu kembali lagi ke mitra dan juga pemilik SPPG-nya. Selain itu juga nih yang unik ya, disampaikan juga oleh, sebenarnya Alifa udah sering baca di sosial media, tapi ini juga disampaikan lagi oleh Sobat Saada pagi hari ini, di mana pada saat MBG ditutup, karena memang libur ya sekarang Sobat K, terbukti harga kebutuhan pokok ini jadi jauh lebih murah. Dan ini tentu saja lebih bermanfaat terhadap para ibu rumah tangga, karena ya ini tentu saja berdampak dengan pengeluaran mereka dibandingkan dengan harga yang sebelumnya ketika SPPG ini beroperasi. Dan akhirnya kebaca ya, kalau SPPG-nya masih beroperasi harga kebutuhan pokoknya naik, tapi kalau misalnya SPPG libur harga kebutuhan pokok juga ikut turun. Nah itu juga jadi satu fenomena yang harusnya dibahas lebih detail juga ya. Dan juga Sobat, di hari ini juga tidak hanya Sobat Saada dan Sobat Sulis ya, tadi Sobat Cahyuryadi juga komentar terkait dengan Kopdes Merah Putih juga yang ya banyak tanda tanyanya. Dan sebenarnya kenapa sih kok harus pelatihan militer gitu kan. Kemarin karena memang ada hasil evaluasi sementara terhadap adanya peserta yang meninggal dunia pada saat pelatihan ini adalah dengan mengurangi hari pelatihan dan juga dengan tidak memberikan pelatihan persenjataan. Itu baru yang beberapa waktu lalu disampaikan, tapi entah nanti bakalan eksekusinya gimana, kita nantikan juga ya, dan akan terus kita kabarkan di K Perspektif Sobat K. Dan juga selamat pagi Sobat Roy. Bisa sambil voice note kok, boleh banget, mau voice note bisa banget. Tadi Sobat Sulis juga voice note tadi mengirimkan pendapatnya. Yang pertama tadi kita terkait dengan MBG ya, kemudian juga kan program unggulan pemerintah kita, tapi gak cuma MBG ya, ternyata ada KDMP juga yang kalau di Jember nih ya, masih belum kelihatan sih, kalau Alifa ya, sepanjang jalan yang Alifa lalui di, ya hanya sedikit persentasenya mungkin dibandingkan dengan keseluruhan wilayah Kabupaten Jember, Alifa belum pernah lihat bangunan KDMP. Tapi mungkin Sobat K ada yang pernah lihat bangunan KDMP, dan mungkin Sobat Roy juga pernah melihat ada yang sudah beroperasi atau mungkin mau ikut berpendapat juga siang hari ini, boleh banget voice note, bisa banget, bisa di WhatsApp kita seperti biasa ya di 08 11 378 10 29. Hati-hati di jalan ya Sobat Roy, mudah-mudahan lancar seluruh aktivitasnya hari ini dan terpantau kondisinya cerah sekali dari pemandangan mobilnya Sobat Roy. Mudah-mudahan aman terus hari ini, gak ada hambatan, gak ada kendala. Tapi tetap ya, untuk kamu Sobat K, pengguna sepeda motor, harap untuk tetap mempersiapkan alat pelindung hujan, karena ya waspada aja, siapa tahu ada potensi hujan lokal. Walaupun hari ini masih diprediksikan cerah sampai seharian. Kita nanti akan lanjut lagi ya, sambil sekarang kita nikmatin dulu satu single dari Malik and the Essentials berikut ini.

Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Alifa masih menemani kamu ya Sobat K di siang hari ini. Dan wah, ada pendapat lagi yang masuk Sobat K terkait dengan ya kurang lebih soal MBG dan juga soal program unggulan dari Prabowo Subianto ya. Ada dua, MBG dan juga KDMP. Kali ini dari Sobat Troy, wah ini nampaknya udah ada break dari nyetirnya ya. Kalau kata Sobat Troy ini tadi, setuju dengan statementnya Sobat Saadah. Jangankan sektor rumah tangga, Sobat Troy dan kawan-kawan sebagai pengusaha catering pun dengan diliburkannya SPPG beberapa waktu ini sangat kebantu. Harga-harga kembali normal, Sobat K. Ini jadi satu sebuah keniscayaan yang dinanti-nantikan ya. Harga turun lagi karena kemarin juga sempat agak rame harganya untuk bahan-bahan pokok ini, luar biasa kenaikannya dan juga langka didapatkan untuk beberapa komoditas ya Sobat K. Dan kalau kata Sobat Roy ini juga ya, sebenarnya MBG ini kalau diimplementasikan dengan benar sebenarnya bermanfaat. Pelaksana dan pelaksanaannya yang kacau mania, bukan kicau ya, kacau. Ya mudah-mudahan kedepannya dengan adanya kerjasama dengan Mendikdasmen ya, dimana kalau memang ini nanti akan difokuskan ke kantin sekolah, ini akan terjadi sebuah transformasi juga untuk eksekusi program dari MBG ini ya, program makan bergizi gratis ini, sehingga ketika memang sudah nantinya benar-benar optimal di kantin sekolah, ini ya nanti akan transformasinya ya MBG pusatnya di kantin-kantin sekolah, bukan lagi terkait dengan pengajuan titik SPPG, kemudian juga dalam satu daerah bisa ada banyak. Bahkan waktu itu sempat ada kasus juga kalau nggak salah, jadi di satu wilayah itu ada satu sekolah yang dia itu dapat manfaat dari dua SPPG karena rebutan ini, apa namanya, rebutan PM, rebutan penerima manfaat. Jadi tiap SPPG ini kan mungkin mereka punya targetnya tersendiri ya, sehingga ketika ada sekolah yang terdekat sesuai dengan radius yang ditentukan itu di ambil dan waktu itu Alifa inget banget kalau nggak salah dari kawasan Silo atau Sempolan gitu Sobat K, waktu itu ada satu sekolah yang dapat dari dua SPPG dan itu waktu itu sempat jadi polemik dan akhirnya didiskusikan dan salah satunya harus mundur seperti itu sesuai dengan yang dipilih pada saat itu Sobat K. Dan ini juga kalau misalnya difokuskan lagi ke kantin sekolah akan meminimalisir hal ini terjadi tentu saja. Selain itu juga harga-harga bakalan normal kembali seperti yang disampaikan oleh Sobat Saada dan juga disampaikan oleh Sobat Roy. Apalagi untuk para pengusaha catering, ini jadi keuntungan tersendiri ya. Bukan keuntungan sendiri sebenarnya, kayak balik lagi akhirnya keuntungannya ya Sobat Roy ya. Karena sebelumnya mungkin ketika SPPG beroperasi harganya naik-naik dan juga akhirnya ngambil keuntungannya, jadi persentase keuntungannya jadi lebih dikit. Dan juga ada mungkin yang harus naikin harga Sobat, tapi ketika sudah SPPG tidak beroperasi dan harganya kembali normal, ini juga berdampak positif pada pengusaha-pengusaha catering. Terima kasih update dan juga pendapatnya Sobat Roy. Dan juga sudah bergabung di WhatsApp kita ada Sobat Van Helen. Ini kira-kira berpendapat terkait dengan apa selengkapnya. Kita simak berikut ini bersama Sobat Van Helen.
2: Dengan tingkat gerakan yang sangat presisi sebelum masuk ke jalur perakit.
3: Selamat pagi, K Radio. Menanggapi hiruk pikuk koperasi Desa Merah Putih untuk wilayah Kota Jember, saya kemarin sempat jalan-jalan, muter-muter, dan ternyata ada di wilayah Wirolegi, tepatnya masuk Gang Majapahit, bukan Jalan Majapahit, bukan. Gang Majapahit sekitar 500 meter dari Kelurahan Wirolegi. Nah, posisinya memang di gang yang tidak banyak penduduk yang bermukim di situ, di antara sawah-sawah, di pinggir jalan tapi gang ini. Kemudian saya melihat belum ada aktivitas apapun di situ. Posisi tepatnya itu bersebelahan dengan dapur MBG. Kalau tidak salah dapur itu, dapur MBG, dan kedua-duanya belum menampakkan kegiatan apa-apa. Nah, saya ingin mengomentari tentang posisinya yang menurut saya ketika ingin bersaing dengan minimarket kayak Indomaret, kemudian Alfamart yang posisinya sangat strategis dan rata-rata memang di pinggir jalan ya, jalan utama. Nah, yang ini untuk koperasi Merah Putih ini posisinya di gang, bukan di jalan loh ya, di gang. Yang itu jauh, bukan jauh, memang penduduknya itu masih sedikit sekali. Silahkan bisa dicek di Gang Majapahit, masuk dari Kelurahan Wirologi sekitar 500 meter. Kemudian lurus ke selatan, belok kanan. Nah, kiri jalan itu masih depannya sawah-sawah, sampingnya juga sawah, belakangnya itu sawah-sawah masih. Jadi penduduknya masih sedikit, kalau menurut saya ini kurang strategis dan perlu di, kalau ditinjau ulang mungkin sudah terlambat karena bangunannya sudah jadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. This is Van Halen reporting for K Radio. Thank you.
0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Luar biasa, terima kasih update-nya dan juga informasinya Sobat Van Halen untuk di siang hari ini. Dan ternyata sudah ada yang berdiri ya Sobat ya, tapi memang posisinya itu dianggap kurang strategis dan bersebelahan dengan SPPG, tapi memang terlihat masih belum beroperasi. Benar juga kata Sobat Van Halen, kalau misalnya ditinjau kembali ya juga akan susah karena kan bangunannya udah jadi ya. Dan ini juga, ini kan arahnya dari, berarti dari kelurahan Sobat Van Halen. Kalau di desa ini posisinya nanti dari desa ya kan. Nah, kalau dari di kelurahan Wilorogi berarti dari kelurahan. Makanya mungkin posisinya deket juga sama kelurahan ini tadi ya kan, ancer-ancernya yang disampaikan oleh Sobat Van Halen ini dari kawasan kelurahan Sobat K. Dan ini kemarin juga termasuk salah satu yang dibahas di yang tadi Alifa bilang podcastnya Densu ya, ketika dikonfirmasi ke Papurbaya. Densu ini menyebut yang sudah viral-viral di sosial media ya Sobat ya, di mana ada koperasi yang berdirinya di tengah hutan, di atas gunung, yang kiranya tuh jauh dari mana-mana. Dan juga mungkin kalau yang dari disampaikan Sobat Van Halen ini masih mending ya, maksudnya masih masuk gang dan masih mungkin meskipun gak terlalu banyak dijangkau oleh masyarakat. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lokasinya di atas gunung atau di tengah hutan, ini juga akan lebih lebih strategis yang disampaikan Sobat Van Halen kalau dibandingkan dengan yang di tengah hutan dan di atas gunung ya. Tapi pada saat itu Alifa nonton si Bapak Purbaya ini bilang kalau apakah semuanya lokasinya seperti itu, karena beliau menyampaikan penyimpangan itu pasti akan terjadi, penyimpangan itu pasti akan terus terjadi dalam program-program gitu, dan termasuk juga untuk program KDMP dan juga MBG ini yang dioptimalkan adalah bagaimana caranya biar penyimpangan itu tidak terjadi. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah terbangun dengan baik bangunannya, tapi lokasinya kurang, itu menurut Sobat kayak gimana? Apalagi tadi Sobat Van Halen juga Alifa setuju sih, kalau misalnya dibandingkan atau harus bersaing dengan toko merah dan biru ya, Indo Alpha ya, itu juga nampaknya agak berat karena mereka lokasinya pasti di pinggir jalan. Nah, sementara kita kalau misal mau belanja, ada yang di pinggir jalan, saya mau ada yang masuk gang, kita pasti pilih yang pinggir jalan. Gitu enggak sih? Kayak sebagai masyarakat simpelnya ya, masyarakat awam kalau mau cari, oh ya yang kiri. Bahkan kita waktu itu, bahkan kita milih ya. Alifa jujur sama keluarga kalau berkendara agak jauh dan butuh banget mau beli air atau beli camilan, abis ini ke toko yang kiri jalan deh, gitu. ada pilihannya gitu. Sementara kalau abis ini kita ke KDMP deh, tapi KDMP-nya di situ, masih masuk gang, masih ke sini, masih ke situ, kan juga gimana ya? Ini nanti kayak bakalan kita bahas deh lebih lanjut lagi, nanti akan coba kita diskusikan, kita akan coba cari kira-kira narasumber yang siap untuk membahas ini bersama Ki Radio, karena wah semangat sekali Alifah hari ini karena dapat banyak banget pendapat dari Sobat K. Dan Sobat Roy juga masih bergabung di kita ya, melanjutkan pendapatnya. Ini nanyain Sobat Roy, nanyain Alifah, udah nonton belum yang KDMP dibangun di tengah-tengah reruntuhan korban banjir Sumatera? Iya, bener. Waktu itu, ini dari video amatir ya Sobat Roy ya sebenarnya ya. Jadi di Sumatera itu pemulihannya masih belum 100%, khususnya di Aceh ya, di kawasan Aceh, Pulau Sumatera dan Aceh, itu pemulihannya masih belum 100%. Kemudian hunian sementara, hunian tetapnya juga masih banyak yang belum fix. Tapi ternyata bangun MBG, kok bangun MBG, bangun KDMP. Dan udah jelas-jelas dari bentuk bangunannya dan bahkan sudah mulai kelihatan ada logonya ya Sobat Roy ya, KDMP loh. Itu apalagi pas di depan bangunan itu Sobat King, ini ada hunian sementara juga dari masyarakat yang ada di situ. Ini juga jadi sebuah ironi, bener kata kata Sobat Roy, kayak sebuah ironi gak sih? Gak bangun KDMP ada duitnya, tapi pemulihan bencana udah hampir setahun gak bagus-bagus gitu ya, maksudnya nggak selesai-selesai, bahkan bantuan dari internasional pun tidak diterima pada saat itu oleh Prabowo Subianto. Berbeda akhirnya banyak yang membandingkan juga ya dengan masa gempa dan tsunami Aceh saat di bawah pemerintahan Bapak SBY Sobat G pada saat itu, yang dimana itu benar-benar menerima banyak bantuan dari dunia internasional ya. Gimana dong ini? Ada Sobat K mungkin yang juga notice dengan hal ini dan juga terkait dengan KDMP. Ini kan tadi kita dapat informasi dari Sobat Van Helen ya, untuk di kawasan Wirolegi nih udah ada, tapi sayangnya di dalam gang. Nah, untuk kamu Sobat K yang mungkin udah dapat informasinya di mana dan juga titiknya di mana, pendapat kamu seperti apa terkait dengan hal tersebut, boleh kamu share juga. Yang udah kelihatan beroperasi mungkin adakah di Kabupaten Jember KDMP-nya, bisa kamu share di WhatsApp kita 08 11 378 10 29. Oke, bentar, ini mumpung updated banget ya beritanya jam 11.06, Sobat Roy masih bergabung bersama kita mengabarkan ada satu pickup mobil bak terbuka. Ini yang diangkut adalah batu ya, nampaknya ini untuk batu bangunan. Ternyata dia mogok di tengah-tengah banget lampu merah Armet Sobat K. Terlihat ini mobil pickupnya ditinggal tanpa pengemudi dan juga ada di tengah gitu aja Sobat K, di tengah traffic light-nya Armet. Jadi harap untuk kamu tetap hati-hati dan waspada, dan juga tetap maksimalkan fokus kamu ketika berkendara. Dan kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita seperti Sobat Roy, Sobat Van Helen dan lainnya seperti biasa di 08 11 378 10 29. Terima kasih update-nya Sobat Roy, mudah-mudahan lancar terus aktivitas dan perjalanannya hari ini.
4: 102,9 K Radio, hit music, hot news.

0: yang nyetir. Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
0: Jangan lupa pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
0: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kay Perspektif masih menemani kamu, Sobat Kay, jam 11.22. Adakah di antara kamu yang sudah mulai memikirkan mau makan siang apa? Kalau Alifa jujur, barusan sudah berpikir kayaknya mau cari waffle sama Valencia. Ada Valencia di sini, Sobat Kay. Dan juga untuk kamu yang siang hari ini juga lagi beraktivitas di perjalanan ya, Alifa ingatkan lagi, kita dapat kabar dari Sobat Roy nih, Sobat, tadi di jam 11.06. Ini kalau dilihat dari pickupnya sih ya, pickupnya ini udah lebih dari sehari sih di situ, dari ada tanda-tanda dedaunan yang ditancepin di pinggir-pinggir pickupnya. Ini kayaknya udah sehari mungkin ya, atau paling enggak udah mulai tadi malam. Jadi ini lokasinya ada pas di tengahnya traffic light Armet, Sobat K. Ini nampaknya mungkin dia mengarah dari ini ya, mengarah dari arah Armet, kemudian mau ke arah MAN. Ternyata mogok di tengah ini pickupnya. Dia angkut batu, Sobat K, batu-batu kerikil banyak. Ini nampaknya untuk bahan bangunan ya biasanya. Dan sampai informasi ini disampaikan ke K-Radio oleh Sobat Roy, ini kondisi pickupnya masih standby di sana tanpa pengemudi. Artinya ditinggal ya, Sobat K. Dan mungkin sekarang di antara kamu ada yang sudah melintas di traffic light-nya Armet Sabtuan, bisa kamu kabarkan update-nya juga di kawasan tersebut gimana, apakah sudah terlihat kondisinya sudah dievakuasi mungkin pick up-nya, atau mungkin kondisinya masih sama aja. Sobat K, bisa kamu share update-nya ke WhatsApp kita seperti biasa di 08 11 378 10 29.

0: Masih tentang KDMP dan juga MBG Sobat K, yuk Alifab masih pengen denger update-update dan pendapat dari kamu terkait dengan hal ini, karena ini jadi topik hangat dan benar-benar keren untuk dibahas ya. Beberapa waktu lalu sebenarnya kita sempat bahas terkait dengan penerapan dari KDMP sendiri yang pada saat itu viral. Viralnya kenapa? Karena ada mobil KDMP yang ambil barangnya itu di Indomarko. Jadi yang dijual di KDMP itu barangnya dari Indomarko, Sobat K. Berarti gimana dong? Kan tujuannya harusnya mengangkat kearifan lokal masyarakat sekitar ya. Jadi barang-barangnya barang-barang lokal, hasil pertanian, hasil masyarakat yang dijual di koperasi desa itu, bukan benar-benar sama kayak Indo Alfa harusnya ya. Tapi ternyata pada saat itu viral seperti itu, dan waktu itu kita sempat berdiskusi juga dengan Bapak Suryono dari Universitas Muhammadiyah Jember ya. Beliau adalah pakar dan pengamat hukum. Kemudian kalau untuk terkait dengan MBG dan KDMP yang sekarang ini, apalagi Sobat Kit, khususnya setelah ditetapkannya Dandan Hidayana dan kawan-kawannya menjadi tersangka, ini otomatis akan ada dinamika lagi yang sudah banyak terjadi. Silahkan kamu sampaikan pendapat kamu ya, termasuk juga share lokasi KDMP yang kamu tahu, Sobat. Ini ada di mana posisinya dan apakah sudah beroperasi? Bisa kamu share di WhatsApp kita di 08 11 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya
3: lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya
3: lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan status siaga bencana kekeringan seiring meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami kesulitan air bersih pada musim kemarau 2026. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, penetapan status siaga merupakan langkah awal agar seluruh instansi terkait dapat bergerak lebih cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi dampak kekeringan. Berdasarkan data, setidaknya ada sebanyak 76 desa di 19 kecamatan masuk dalam kategori rawan kekeringan.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan belum akan menjatuhkan sanksi disiplin terhadap 9 ASN Kabupaten Brebes yang menjadi tersangka kasus absensi fiktif. Sanksi kepegawaian baru akan diproses setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menjelaskan, mekanisme hukuman administratif harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Kasus manipulasi absensi lewat aplikasi ilegal ini sebelumnya terbukti melibatkan 2.500-an ASN Kabupaten Brebes yang didominasi oleh sektor pendidikan serta tenaga kesehatan.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program Gayatri, Gerakan Peternak Ayam Petelur Mandiri. Mengingat tingginya harga pakan ternak dan penurunan harga telur yang berdampak pada para peternak penerima manfaat program. Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro, Dr. Hewan Indra Firmansyah bilang, salah satu upaya yang disiapkan yakni pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk membantu meringankan biaya produksi para peternak.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih membahas soal KDMP dan juga MBG ya Sobat K, sebagai program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Dan siang hari ini sudah bergabung di WhatsApp kita ada Sobat Yuke. Senang sekali Sobat Yuke bergabung kembali ya dengan K-Radio. Tadi pagi gabung sharing aktivitasnya saat keujiran kemarin, sekaligus juga kita recall lagi ya kalau waktu itu Sobat Yuke sempat bikin event Fondoring of Jember, dan ini keren banget sih event yang mudah-mudahan berikutnya ada terus karena ini bisa jadi penarik wisata olahraga di Kabupaten Jember. Kali ini ke topik KDMP ya. Baru semalam kata Sobat Yuke bahas bareng bapak-bapak RT yang semakin malam semakin membahas tentang alam semesta dan seisinya ya. Bahas nabi-nabi biasanya makin malam nih, termasuk juga KDMP. Jadi di Bondowoso ini ada sebuah toko bangunan, kata Sobat Yuke, yang stok baja ringannya numpuk karena pengerjaan KDMP-nya mandek. Beberapa kontraktornya cuma setor DP ke toko bangunannya, tapi barangnya nggak diambil-ambil. Padahal si toko ini udah beli pesenannya sejak lama. Kebetulan teman dari Sobat Yuke ini salah satu karyawannya supplier baja ringan. Akhirnya proyeknya mandek ya Sobat Yuke ya. Ini juga yang jadi satu pertanyaan tersendiri, mandeknya kenapa nih? Apakah karena dananya nggak turun atau karena programnya sekarang lagi huru-hara? Ini masih belum paham juga terkait dengan KDMP ini, nanti akan coba kita ulik lagi lebih banyak ya. Kemudian juga selamat siang Sobat Arif bergabung juga di WhatsApp kita. Sama masih soal KDMP, kalau kata Sobat Arif gak akan habis untuk dibahas. Satu, tujuan dibentuk dan didirikannya KDMP ini apa? Dua, kalau namanya koperasi, setahu Sobat Arif nih ada anggota dan dewan ketua, dan tidak menutup kemungkinan untuk simpan pinjam juga kalau di koperasi. Yang ketiga, kalau memang ada simpan pinjam berarti ada modal. Nah keempat, kalau memang tujuan KDMP untuk menjual hasil kearifan lokal, yang mana dulu yang akan dijual? Kan pasti jual juga produk-produk yang ada di pasaran juga, mungkin dengan harga yang lebih murah. Yang kelima, terus untuk armada yang disiapkan untuk setiap KDMP, ini fungsinya buat apa? Setahu Sobat Arif ya, saat ini sudah ada beberapa KDMP yang sudah selesai dibangun, tidak kunjung beroperasi. Setengah jadi juga banyak. Kalau memang tujuan KDMP hanya untuk buang-buang anggaran, kenapa anggaran yang ada dikasih ke guru saja? Anggaran menteri ada, MBG ada, KDMP ada, tapi untuk guru tidak ada. Wis lah, gak tahu juga mau dibawa. Yang penting sekarang yang diharapkan adalah kebutuhan bagaimana caranya sehari-hari tidak mahal dan mudah untuk dijangkaunya. Nah, itu yang jadi salah satu hal yang utama kita inginkan ya Sobat K. Dan awalnya sih sebenarnya dengan adanya KDMP tuh tujuannya untuk itu, mudah mengakses kebutuhan dan juga harganya tentu saja disesuaikan. Tapi ya beginilah Sobat Keng yang sudah terjadi, dan masih belum banyak KDMP-KDMP yang mungkin bisa terekspos ya nampaknya. Tapi kita masih nantikan juga kira-kira untuk eksekusi pelaksanaannya bagaimana, khususnya di Kabupaten Jember, apalagi sudah disampaikan Sobat Arif bilang kalau banyak yang bangunannya mandek, kemudian juga untuk yang gak jalan terus juga ada. Dapat informasi dari Sobat Yuka aja karena temennya juga ada yang supplier baja ringan. Ini ternyata ada beberapa KDMP yang mandek juga di salah satu daerah. Kemudian untuk KDMP yang udah jadi nih, kita tadi dapat kabar dari Van Halen, Sobat Van Halen ya. Ini di Wirolegi, tapi lokasinya masuk gang. Dekat kelurahan sih, cuman masuk gang. Kurang strategis sih sebenarnya ya. Tapi ya mudah-mudahan ke depan akan ada optimalisasi terkait dengan hal ini. Dan kemungkinan besar Sobat Kini akan kita bahas juga di podcast ya. Nanti akan kita coba cari narasumber yang oke untuk bahas ini Sobat K. Waktu itu kita sudah sempat datangkan pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah, yaitu Bapak Ahmad Suryono, Kira-kira nanti kita akan mendatangkan siapa dan kira-kira bakalan bahasan sedetail apa terkait dengan program-program unggulan dari pemerintah ini. Stay tune terus aja. Kita akan terus berkabar di K-Radio ya. Dan sekarang waktunya Alifa untuk pamit Sobat K. Alifa mau cari makan siang. Kamu juga jangan lupa makan siang ya. Setelah ini K-Radio akan putarkan single-single terbaik untuk kamu dengarkan sampai jam 2 siang nanti. Dan nanti jam 2 siang akan lanjut K-I Perspektif bersama Rafia Narisdianti. Alifa pamit ya Sobat K. Semoga semuanya sehat selalu, lancar selalu, dan terus berkabar di WhatsApp kita ya, 0811-378-1029. Satu single dari Yovie and Nuno berikut ini untuk kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Jangan pergi dari diriku.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Go!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: 99.9K Radio. Hit Music Hot News.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
3: Selamat siang Sobat K, di jam 2 K Perspektif kembali untuk menemani kamu. Ditemani bersama dengan Rafiana ya, kita akan membahas beberapa informasi-informasi terhangat di K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Nanti di newsroom juga ada Sobat Eri yang juga membantu untuk memberikan dan membagikan informasi-informasi dan update-nya ya, dalam isu update tentunya. Di siang hari ini, di Jember lumayan panas ya kondisi cuacanya Sobat K, jadi diimbau untuk kamu banyak-banyak minum air putih, terutama yang lagi melakukan aktivitas yang menggunakan fisik yang sangat banyak nih Sobat K, apalagi kalau di luar ruangan ya, di lapangan tuh emang harus dijaga kesehatannya Sobat. Boleh untuk gabung berkabar di 102.9 ya Sobat K, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio kalau ada beberapa informasi penting seputar traffic, cuaca, atau informasi penting lainnya di WhatsApp yang sama tentunya di 0811 378 1029.

Satu single terbaru dari Tulus ya Sobat K, Teh Hijau, baru saja diputarkan di K Perspektif. Mengawali lagu pertama ya, pembuka di K Perspektif. Lagu baru dari Tulus yang baru aja rilis juga di bulan ini Sobat K, Teh Hijau. Yang suka Teh Hijau siapa nih Sobat K? Emang banyak banget khasiatnya ya, banyak banget manfaatnya. Walaupun agak sepet-sepet rasanya tuh, sepet-sepet gimana gitu Sobat K. Tapi kalau kita baca, Teh Hijau itu banyak sekali manfaat, apalagi kalau yang mau diet gitu ya, biasanya banyak yang mengonsumsi teh hijau ini. Nah, karena banyak manfaatnya ini Sobat KI, dan banyak sekali khasiat yang di dalam teh hijau, Tulus akhirnya membuat lagu dengan judul Teh Hijau. Kalau kita dengar liriknya ini ya, sebenarnya di situ ia menyisipkan satu kata yang menurutku bikin kita positif. Ya, kita menjadi seseorang yang lebih bermanfaat gitu Sobat K. Intinya untuk kita, keluarga, atau teman-teman kita, sebisa mungkin kita harus menjadi seorang yang bisa menebarkan positif. Jadi saat seseorang itu dekat dengan kamu, itu pembawaannya atau ingatannya itu bahagia terus Sobat K. Kita bisa ya untuk menjadi orang seperti imut seperti itu, tapi kadang emang mood swing sih Sobat K, apalagi kalau udah masuk di fase-fase yang moodnya berantakan, itu rasanya kayak siapa aja pengen dimarahin. Tapi itu sebenarnya salah ya, gak boleh Sobat K. Orang lain tuh gak bertanggung jawab dengan mood kita. Kita harus bisa bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, dengan emosi kita sendiri. Jangan di kalau kamu justru melampiaskan kekesalan kamu ke orang lain yang justru orang lain itu gak tahu apa-apa, itu justru gak bijak, gak benar ya Sobat K, itu salah. Jadi sebisa mungkin kita bisa menjadi pribadi yang baik dan juga menyenangkan untuk diri kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. K Radio 102.9 K Radio. Kita tinggalkan dulu aja ya Sobat K, lagu dari Tulus, Teh Hijau. Kita akan awali informasi pertama. Nah, kita kan sudah tahu ya Sobat bahwa di Kabupaten Jember ini udah masuk ke musim kemarau. Apalagi perkiraan dari BMKG untuk musim kemarau nanti puncaknya akan masuk di bulan Agustus, itu kawasan Kabupaten Jember. Nah, dengan adanya perkiraan dari BMKG yang mengatakan bahwa musim kemarau di tahun ini tuh lebih kering dan lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya, dari BBBD Jember telah memetakan sekitar 8 kecamatan yang rawan kekeringan, di mana ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino mulai dirasakan di Kabupaten Jember. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD Jember mencatat bahwa Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari menjadi wilayah pertama yang dilaporkan mengalami dampak serupa mengeringnya sejumlah sumur milik warga. Mengacu pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, BBBD Jember memetakan ada 8 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan mulai Juli 2026, di mana wilayah tersebut dibagi ke dalam 3 tingkat kerawanan, yaitu zona merah, potensi tinggi, kemudian zona kuning, potensi sedang, dan zona hijau, potensi rendah. Dari Kepala BBBD Jember, Edi Budi Susilo, pada 4 Juli kemarin juga mengatakan bahwa terdapat 5 ancaman kecamatan yang masuk kategori potensi kekeringan tinggi atau zona merah, yaitu Kecamatan Tempurejo, Kalisat, Patrang, Rambi Puji, dan Sumber Sari. Sementara 3 kecamatan yang masuk kategori potensi kekeringan sedang atau zona kuning meliputi Kecamatan Pakusari, Silo, dan Mayang. Adapun 23 kecamatan lainnya berada pada kategori potensi kekeringan rendah atau zona hijau. Meski demikian, hingga saat ini BBBD baru menerima laporan dampak kekeringan dari Kecamatan Pakusari, tepatnya di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, yang mulai mengalami krisis air bersih akibat sumur warga ini mengering. Dari BBBD Jember, kini meningkatkan patroli dan pemantauan di sejumlah wilayah yang dipetakan berpotensi mengalami kekeringan sebagai langkah antisipasi dampak El Nino. Selain menyebabkan krisis air bersih, puncak musim kemarau ini diperkirakan juga berpotensi memicu gagal panen hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, untuk saat ini kita memang harus lebih bijak ya Sobat K untuk mengkonsumsi air bersih. Kita harus lebih bijak gunakan air bersih dengan seefektif mungkin. Dan kalau suatu hari hujan gitu ya Sobat K,
sebisa mungkin maksimalkan dengan menampung air hujan tersebut. Kalau sewaktu-waktu hujan ya, kalau pas hujan, tampung air hujan sebanyak-banyaknya Sobat K. Kemudian karena kondisi musim kemarau itu kering ya Sobat K, dan cenderung anginnya juga lumayan agak gede, itu biasanya di waktu-waktu tertentu itu kan agak kencang gitu ya. Nah, hindari bakar di tempat-tempat yang rawan terbakar atau di tempat yang sekiranya kalau dibakar di sana itu cepat merembetnya ke bahan-bahan atau barang-barang yang mudah terbakar. Jadi saat membakar sampah atau membakar ya barang-barang yang tidak terpakai, usahakan benar-benar jauh dari tempat yang rawan terbakar. Karena kalau situasi saat ini kan ada percikan api dikit aja, terus terhempas kena angin tuh akhirnya kan merambat gitu ya. Apalagi kalau rumputnya kering dan banyak rumah-rumah yang mungkin terbuat dari kayu dan lain sebagainya. Nah itu sangat berbahaya Sobat Kay. Jadi hindarkan dulu seperti itu. Jadi yuk kita sama-sama untuk lebih mawas diri ya Sobat Kay, dan tetap siaga. Tentunya dari pemerintah juga telah menyiapkan air bersih kepada wilayah-wilayah yang mempunyai potensi kekeringan yang cukup tinggi.

0: Kembali di 102,9 bareng dengan Raviana Sobat KI. Tadi juga Raviana gak sendirian ya, seperti yang udah disampaikan di awal bahwa di newsroom ditemani bersama dengan Sobat Eri yang juga akan membagi informasinya di sore hari ini Sobat KI. Kita sobat terlebih dahulu Sobat Eri yang ada di newsroom. Selamat siang Sobat Eri.
1: Selamat siang Sobat Raviana, selamat siang juga untuk Sobat KI semuanya. Apa kabar semuanya, apakah sehat semuanya meskipun pada hari ini terpantau situasi cuaca sedikit
0: dikit panas ya, bukan sedikit lagi, ini panas banget ya Sobat Eri.
1: Iya betul, ini panas banget jujur.
0: Terik ya?
1: Terik
0: banget gitu. Tapi semoga semangatnya Eri ini bisa untuk tersampai ke Sobat K ini.
1: Membuka ini newsroom pada siang hari ini. Seperti biasa saya akan menyampaikan pepatah dari Uganda.
0: Apa tuh?
1: Yang saya yakini dari dulu hingga sekarang.
0: Apa?
1: Mensana incorpore sana.
0: Oke. Okay. Oh, itu dari Uganda ya? Oke.
1: Ya, begitulah. Tapi ngomong-ngomong tentang Uganda, dua informasi yang akan saya sampaikan gak ada hubungannya dengan Uganda.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ada hubungannya dengan biaya haji yang tahun depan kemungkinan akan naik.
0: Oke, begitu. Nah, selengkapnya tentu saja akan disampaikan oleh Sobat Eri dalam Issues Update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge.
1: Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwan Dasopang, mengungkap biaya haji tahun 2027 berpeluang mengalami kenaikan dibandingkan tahun ini. Marwan mengatakan, di Kompleks Parlemen di Jakarta pada Senin 6 Juli 2026, bahwa terdapat kemungkinan adanya kenaikan biaya haji apabila cara menghitung biayanya seperti tahun lalu. Namun, Marwan mengatakan DPR masih akan menunggu usulan biaya dari pemerintah. Ia menyebut Komisi 8 memahami jika nantinya usul biaya dari pemerintah naik dibanding tahun ini. Ada sejumlah faktor yang memicu kenaikan biaya haji. Salah satunya kurs mata uang rupiah terhadap dolar. Ada sejumlah faktor lain juga yang memicu kenaikan haji yang akan diprediksi tahun ini. Tahun depan, maksud saya. Beralih ke informasi selanjutnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menilai krisis sosial politik yang muncul setelah terbentuknya pemerintahan baru menjadi tantangan utama situasi hak asasi manusia di Indonesia sepanjang 2025. Dalam laporan tahunan Komnas HAM 2025, Anies Hidayah, Ketua Komnas HAM, menyebut dinamika politik pasca pergantian pemerintahan memicu meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keadilan, akuntabilitas negara, dan kualitas demokrasi. Menurut Anies, tantangan HAM pada 2025 tidak lagi semata-mata disebabkan oleh ketiadaan kebijakan pemerintah, melainkan adanya kesenjangan antara percepatan pembangunan dengan penerapan prinsip-prinsip HAM dalam praktek penyelenggaraan negara. Melalui laporan tahunannya, Komnas HAM mendorong pemerintah menjadikan temuan tersebut sebagai dasar memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memastikan perlindungan HAM berjalan seiring dengan agenda pembangunan nasional. Demikian dua informasi dari newsroom, kembali ke studio.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara, saya Nurul Hidayah. Seorang perempuan lanjut usia bernama Muawanah ditemukan meninggal dunia di aliran sungai kecil di belakang rumahnya, Dusun Pasinan, Singojuru, Banyuwangi pada Senin pagi. Kapolsek Singojuru, AKP Ahmad Rudi mengatakan peristiwa itu pertama kali diketahui setelah warga melaporkan adanya penemuan jasad sekitar pukul 7 pagi. Berdasarkan keterangan saksi, korban yang diketahui mengalami kondisi demensia diduga keluar rumah seorang diri tanpa sepengetahuan pihak keluarganya. Setelah proses identifikasi dan pemeriksaan selesai, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
2: Kembali, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo, sore ini membawa kabar. Satuan Pembinaan Masyarakat Satbinmas Polres Situbondo menggelar nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Kasatbinmas Polres Situbondo Ibtu Rahman Fadli Kuriawan bilang, nonton bareng Piala Dunia bukan sekedar nonton, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menonton pertandingan Piala Dunia juga semakin merekatkan hubungan Polri dengan masyarakat karena mampu menghadirkan kebersamaan yang hangat dan tak ada sekat. Rahman Fadli juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga Harkamtibmas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan Kamtibmas.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Arus kendaraan yang masuk ke Kota Batu meningkat sekitar 30-40% selama masa libur sekolah, terutama pada akhir pekan. Sementara pada hari kerja, kondisi lalu lintas masih relatif normal. Untuk mengantisipasi kepadatan, Satlantas Polres Batu menambah personel di sejumlah titik rawan macet dan menerapkan pengaturan lalu lintas secara manual jika diperlukan. Langkah ini dilakukan agar arus kendaraan tetap lancar selama musim libur. Peningkatan volume kendaraan juga sejalan dengan naiknya tingkat hunian hotel di Kota Batu yang telah melampaui 70% pada akhir pekan, menandakan tingginya kunjungan wisatawan selama libur sekolah.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau BTNGM menyatakan jalur pendakian Gunung Merapi belum bisa dibuka dengan alasan keselamatan. Terlebih status Gunung Merapi masih level 3 atau siaga, karena proses keluarnya material terdiri dari dua jenis, yaitu aliran lava panas dan lontaran material, sehingga batas aman dari pintu Selo Boyolali adalah 3 km. Warga diminta untuk mematuhi rekomendasi level 3 dengan tidak melakukan pendakian di Merapi.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Ariana Grande yang Head That I Made You Love Me baru saja diputarkan ya, lagu baru dari Ariana Grande yang juga rilis di tahun 2026 ini Sobat K. Di siang hari ini juga ada Sobat juga yang bergabung di saluran WhatsApp K-Radio. Ini mengabarkan ya, sebenarnya keluhan ini Sobat K. Dari Sobat juga memberikan foto, 3 foto yang dikirimkan ke WhatsApp K-Radio. Ini terkait dengan masyarakat mungkin ada yang bakar-bakar sampah ya, tepatnya di Jalan Teratai dekat Rumah Sakit Citra Husada. Jadi dari foto yang dikirimkan, ini sangat membahayakan pengendara yang ada di sekitarnya karena mengganggu sekali buat pernafasan juga, apalagi untuk pandangan. Ini kan gak terlalu jelas ya Sobat KI, kelihatan asapnya tuh tebel dan akhirnya burem. Untuk pengendara yang melintas tuh akhirnya harus berhati-hati, apalagi kalau di pernafasan. Ini sangat bikin gak nyaman ya Sobat K. Dari foto yang dikirimkan ke WhatsApp K-Radio, ini memang sangat pekat sekali asapnya Sobat K. Pasti baunya juga udah ngebayangin ya baunya kayak gimana. Jadi untuk masyarakat, apalagi yang saat ini kita udah masuk ke musim kemarau, kita harus berhati-hati Sobat K saat membakar sampah. Sebenarnya udah banyak sekali imbauan ya yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember maupun dari BPBD. Kemarin juga ada beberapa yang mengimbau, memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak bakar sampah sembarangan, apalagi di tempat-tempat yang memang rawan dan mudah terbakar. Karena musim kemarau ini kan kering ya Sobat, rumput-rumput juga banyak yang kering, apalagi kalau udah kegesek kena angin dikit tuh pasti udah kemana-mana Sobat. Khawatir potensi karhutlah di Kabupaten Jember ini cukup tinggi Sobat. Jadi harus tetap berhati-hati, siaga, dan pastikan saat kamu membakar-bakar sampah ini juga di tempat yang memang jauh dari pemukiman dan benar-benar aman. Ditunggu ya, jangan sampai ditinggal. Dan pastikan kalau kamu bakar sesuatu, ditunggu sampai benar-benar barang tersebut terbakar seluruhnya dan percikan air kalau udah selesai. Jadi jangan asal tinggal aja, karena kalau asal tinggal tuh biasanya arangnya, bekas apinya itu kan gak mati sepenuhnya ya. Jadi kalau kena angin tuh biasanya udah merembet kemana-mana, akhirnya anginnya bisa mengantarkan itu apinya ke tempat-tempat yang mudah terbakar dan justru nanti akan timbul api di tempat yang baru. Bahaya sekali itu Sobat K. Jadi kalau pas bakar sesuatu, ditunggu sampai benar-benar terbakar semuanya, barang-barang yang dibakar. Kemudian kalau udah selesai, percikan air, disiram pakai air Sobat K. Jadi make sure semuanya aman dan api mati total. Jadi jangan sampai dekat dengan rumah, apalagi dekat dengan jalan, dekat dengan lahan yang banyak semak belukar yang kering. Nah itu sangat membahayakan Sobat. Jadi kita juga harus waspada ya Sobat, dan harus bisa untuk menjaga diri karena kita udah mulai musim kemarau. Apalagi kalau udah dekat ini ya, jalanan ya, dekat jalan raya, itu pasti asapnya juga ke pengendara lain, jarak pandangnya jadi gak jelas, di pernafasan ini juga gak enak. Nah ini jadi mengambil hak pengendara dong pastinya. Jadi hati-hati selalu ya Sobat K, untuk imbauan ini untuk kita semua kok, aku pun untuk kamu juga. Jadi sama-sama untuk mentaati apa yang sudah diberikan oleh pemerintah juga. Terima kasih ya untuk informasinya Sobat juga. Semoga ini bisa didengar juga untuk masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama. Jadi untuk kamu juga kalau ada informasi penting lainnya terkait dengan informasi traffic, cuaca atau informasi-informasi penting lainnya, kirimkan aja ya Sobat K ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

Kembali di 102,9 bareng dengan Raffiana Sobat KI di sore hari ini ya. Kita akan geser ke informasi selanjutnya. Sejumlah warga Desa Rawo Indah, Kecamatan Anjung mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember pada Senin 6 Juli kemarin. Hari ini, mereka melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa yang diduga menjadi sejak tahun anggaran 2021 hingga 2026. Laporan disampaikan oleh Misbahul Munir bersama sejumlah warga, di mana aduan tersebut mencakup dugaan penyimpangan administrasi, penyalahgunaan wewenang, hingga dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana dan aset desa. Misbahul juga mengatakan seluruh dokumen pendukung telah diterima oleh petugas Kejari Jember. Pihak pelapor berharap laporan tersebut segera diregistrasi dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut dari Misbahul, dugaan penyimpangan ini bermula setelah dirinya menelaah dokumen penggunaan anggaran desa dan menemukan sejumlah hal yang dinilai tidak wajar. Sebelum menempuh jalur hukum, ia mengaku telah berupaya meminta klarifikasi kepada kepala desa, termasuk mengirimkan surat somasi. Namun hingga kini menurutnya belum ada tanggapan yang memadai dari pihak pemerintah desa. Karena upaya klarifikasi ini tidak membuahkan hasil, pelaporan kepada aparat penegak hukum dipilih sebagai langkah terakhir. Sementara Misbahul tidak menyebutkan besaran dugaan kerugian yang dilaporkan karena penilaiannya merupakan kewenangan penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan barang bukti. Pelapor berharap penanganan kasus ini dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kita kembali menyimak update informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Eri dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Nadiem Makarim melalui kuasa hukumnya melaporkan 4 hakim pengadilan tipikor yang mengadili perkaranya ke Komisi Yudisial. Pelaporannya terkait dugaan pelanggaran kode etik. Keempat hakim yang dilaporkan tersebut yakni Purwanto S. Abdullah, Sunoto, R. Yusman, dan Mardiantos. Satu lagi hakim dalam majelis perkara tersebut yang menilai Nadiem seharusnya dibebaskan, Andi Saputra, tidak dilaporkan. Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, mengatakan di kantor Komisi Yudisial di Jakarta pada Senin 6 Juli 2026, mengatakan bahwa laporan tersebut disertai sejumlah bukti, termasuk rekaman jalannya persidangan yang menurutnya terbuka untuk umum. Menurut Ari, terdapat fakta yang seharusnya dimuat dalam putusan tetapi justru diabaikan dan sebaliknya. Selain itu, tim kuasa hukum juga menyoroti sikap dua hakim, yakni Hakim Purwanto dan Hakim Sunoto, yang dinilai tidak bersikap imparsial selama persidangan. Ari menilai majelis hakim cenderung mengabaikan keterangan saksi yang menguntungkan terdakwa, tetapi menggali lebih jauh kesaksian yang dianggap memberatkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Said Abdullah, memperkirakan kebutuhan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada tahun 2027 turun menjadi sekitar Rp174 triliun. Said mengatakan di gedung DPR RI pada Jakarta, Senin 6 Juli 2026, perhitungannya didasarkan pada kebutuhan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, serta sasaran penerima manfaat program MBG. Meski demikian, Said menegaskan angka tersebut masih berupa perkiraan. Pembahasan resmi anggaran MBG dalam RAPBN 2027 bersama pemerintah baru akan dilakukan menjelang pengesahan APBN. Meski begitu, Said menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak berdampak terhadap kemunduran kualitas program. Dia memastikan kualitas layanan dan tata kelola MBG tetap terjaga. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

Satu single dari Raisa, kali kedua baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Udah menjelang di jam 4, di jam 15 lewat 45 menit nih tadi di wilayah Jalan Danau Toba ya, tepatnya di depan kantor studio K Radio. Udah mulai padat Sobat K, udah banyak masyarakat yang melakukan aktivitasnya pulang kerja. Ini udah mulai siap-siap gak sih kalau udah OTW di jam 4? Jadi biasanya kalau udah di jam 4 sampai jam 5 ini biasanya padat di beberapa ruas jalan. Jadi bantu kabarkan ya Sobat KI, bagaimana kondisi traffic di sore hari ini. Share aja ke WhatsApp KI Radio di 0811 378 1029. Nah sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat KI, kita akan geser ke informasi selanjutnya berikut ini. 102.9 KI Radio. Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember berencana mengembangkan kawasan Gunung Pasang, Kecamatan Panti sebagai destinasi edukasi terintegrasi. Kawasan yang dikenal memiliki panorama alam pegunungan dan hamparan perkebunan ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata sekaligus sarana edukasi. Dari Direktur Produksi Pemasaran Pengembangan PDP Kahyangan Jember, Nyoman Aribowo pada Senin 6 Juli hari ini mengatakan, konsep yang disiapkan ini tidak hanya menawarkan wisata alam, tetapi juga pengalaman langsung mengenal aktivitas perkebunan. Pengunjung nantinya akan mengikuti kegiatan seperti memetik kopi saat musim panen, mencoba menyadap pohon karet, hingga melihat proses pengolahan hasil perkebunan. Menurut Nyoman, pengalaman tersebut diharapkan mampu untuk memberikan nilai tambah bagi wisatawan karena tidak sekedar menikmati pemandangan, tetapi juga memahami proses budidaya dan pengolahan komoditas perkebunan yang menjadi salah satu potensi unggulan Jember. Selain aktivitas perkebunan, pengembangan juga akan menyasar sejumlah objek wisata alam di kawasan Gunung Pasang, di antaranya Sungai Boma, Rimba Kem, dan Air Terjun Tancak, di mana seluruh destinasi tersebut dirancang saling terhubung dalam kawasan wisata terpadu, sehingga pengunjung memiliki lebih banyak pilihan aktivitas. Nyoman juga menambahkan, pengembangan kawasan Gunung Pasang tidak hanya bertujuan menjadi tempat rekreasi untuk melepas penat. Konsep edukasi atau eduwisata yang diusung diharapkan menjadi media pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum untuk mengenal lebih dekat dunia perkebunan sekaligus menikmati suasana alami di lereng pegunungan. Sehingga melalui pengembangan ini, PDP Kahyangan berharap kawasan Gunung Pasang dapat menjadi salah satu destinasi unggulan yang mampu mendorong kunjungan wisata dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Iran memulai prosesi pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Sayyid Ayatollah Ali Khamenei hari ini. Peti jenazah Khamenei dan keluarganya diangkut dari ibu kota Teheran menggunakan mobil khusus dan diarak mengelilingi kota-kota di Iran dan Irak. Iring-iringan jenazah Khamenei menembus kerumunan pelayat yang mayoritas mengenakan pakaian hitam. Mereka mengulurkan tangan berusaha menyentuh jeruji besi yang membatasi peti jenazah. Sebagian orang melemparkan syal mereka, meminta agar para petugas dapat mengusapkannya ke peti yang dipercaya bisa mendapatkan berkah. Jenazah Khamenei akan diarak melalui jalan-jalan Teheran menuju Bandara Internasional Mehrabad selama 12 jam. Selain itu, jenazah Khamenei juga akan dibawa mengelilingi kota-kota di Iran dan Irak. Upacara pemakaman pemimpin Iran Sayyid Ayatollah Ali Khamenei digelar besar-besaran mulai hari ini. Jenazah Ayatollah Ali Khamenei dan keluarganya dihadirkan secara terbuka di Grand Mosala Teheran selama upacara perpisahan berlangsung. Ratusan ribu orang meneriakan kecaman terhadap Amerika dan Israel. Mereka juga menyerukan pembalasan atas serangan 28 Februari yang menyebabkan Ali Khamenei beserta pejabat tinggi lain yang gugur. Massa berkabung akan menyaksikan jenazah Khamenei diarak melalui kota-kota di Iran dan negara tetangganya Irak. Putra Ali Khamenei, Ayatollah Mujtaba Khamenei belum terlihat hadir dalam upacara pemakaman tersebut. Pemimpin tertinggi Iran yang baru ini dilaporkan terluka dalam serangan udara yang menewaskan ayahnya.
1: امروز که ما برای تشییع رهبر عزیزمون اومدیم خیلی روز سختیه. یعنی ما در واقع برای خداحافظی نیومدیم، ما برای انتقام رهبرمون اومدیم و انتقام رهبرمون هم خواهیم گرفت. و این روز جز سخت‌ترین روزاییه که ما داریم میاییم و هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که قرار بود روزی برای تشییع رهبرمون میاییم.
2: حس و حال فرزندی رو دارم که پدر خودش رو از دست داده و بزرگتر خودش رو از دست داده، حامی خودش رو از دست داده. خب این خیلی آدم رو ناراحت میکنه، غمگین میکنه و امیدوارم که خداوند به همه ما کمک کنه تا این ایام رو سپری کنیم.
0: Pemirsa, demikianlah Headline News saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir dengan sejumlah informasi menarik, diantaranya tim langganan juara Piala Dunia Brasil harus tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah takluk oleh Norwegia di babak 16 besar. Tetaplah bersama kami.

Satu single dari Charlie XCX dengan Wing Wing baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 4 sore. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Nampaknya sudah mulai padat kondisi traffic di sore hari ini. Udah di jam 4 ya, udah banyak masyarakat yang pulang kerja, pulang melakukan aktivitas. Jadi udah mulai banyak yang memadati, volume kendaraan juga ningkat banget Sobat K. Jadi hati-hati selalu ya, jangan ngebut apalagi yang baru pulang nih. Hati-hati selalu. Di sore hari ini juga masih bersama dengan Raviana dan juga Sobat Eri yang ada di newsroom untuk membantu kabarkan informasi-informasi terhangat sampai jam 8 malam nanti Sobat K. Kita akan geser ke informasi selanjutnya. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Sedikitnya 5 hektar lahan persawahan di Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember mengalami kekeringan akibat terganggunya aliran irigasi yang diduga tersumbat material longsoran sampah dari tempat pemrosesan akhir atau TPA Pakusari. Para petani berharap pemerintah segera melakukan pengerukan saluran irigasi agar pasokan air ke areal persawahan kembali normal. Salah seorang petani, Didi Rudi Hartono, pada Sabtu 4 Juli kemarin mengatakan sekitar 15 petani terdampak akibat saluran irigasi yang tidak dapat mengalirkan air ke lahan pertanian. Kondisi tersebut membuat sawah sulit ditanami, sementara petani yang tetap menanam komoditas hortikultura harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan bakar pompa air dan menyedot air dari sungai di sekitar lokasi. Didi juga menjelaskan peristiwa longsornya timbunan sampah beserta tembok penahan di kawasan TPA Pakusari telah dilaporkan kepada pihak terkait sejak April 2026. Namun, hingga kini masih belum ada penanganan, sehingga petani terus mengalami kesulitan memperoleh pasokan air yang berpotensi menyebabkan gagal panen. Menurut Didi, solusi yang paling mendesak saat ini adalah pengerukan saluran irigasi yang tertutup material longsoran sebagai langkah sementara. Sembari menunggu pembangunan saluran irigasi permanen dari pemerintah, selain menghambat distribusi air, petani juga mengeluhkan limbah yang berasal dari tumpukan sampah yang diduga mencemari aliran irigasi dan berdampak terhadap kualitas tanaman pertanian. Persoalan tersebut bahkan telah disampaikan kepada Komisi B DPRD Jember, namun hingga kini masih belum diikuti dengan perbaikan saluran irigasi. Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Jember, Chandra Arifianto, mengaku telah menerima pengaduan dari petani di Kecamatan Pakusari terkait terganggunya jaringan irigasi dan adanya dugaan pencemaran air sawah akibat limbah sampah. Sehingga ia menyesalkan kondisi tersebut karena mengganggu produktivitas pertanian dan berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar petani tidak terus mengalami kerugian. It's

0: Selamat sore Sobat Kiai, karena waktu sudah menunjukkan di jam 16.20, sudah waktunya kita menyimak update informasi traffic bersama dengan Sobat Eri yang saat ini sudah standby dan di mana ya untuk Sobat Eri nantinya akan melaporkan traffic di sore hari ini. Tentunya stay tune terus di 102,9 K Radio dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat sore Sobat Eri.
2: Selamat sore Sobat Raviana.
0: Silahkan informasinya.
2: Selamat sore Sobat K, dengan Eri Ali Davi di sini akan mengabarkan informasi tuntas dari Simpang Gila Jarwo.
1: Hits music era 80.
3: Iring-iringan jenazah Khamenei
2: saat ini adalah dari yang saya amati, kendaraan yang melintas didominasi oleh pengendara roda 2, baik yang bergerak dari atau menuju Jalan Masjid, Jalan Muhammad Seruji atau arah Patang, ataupun Jalan PB Sudirman. Situasi cuaca pada sore hari ini juga terpantau cerah sedikit berawan. Sekian kabar lain dari Simpang Tiga Jarwo, Realit Studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Eri Ali Davi yang sore hari ini melaporkan kondisi traffic ya Sobat K di Simpang Jarwo. Kondisinya udah mulai ramai, lancar tapi ya kondisinya masih kondusif. Jadi untuk kamu yang akan melintas di sekitaran Jembatan Jarwo, tetap hati-hati selalu. Kamu juga boleh untuk kabarkan ya kondisi traffic di sore hari ini Sobat K, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Dan kita akan bergeser ke saluran WhatsApp K Radio. Ini ada Sobat Arif yang ikut bergabung yang menggambarkan kondisi traffic ya Sobat K di Bundaran DPR, dan nampaknya ada aksi dari teman-teman dan kita masih belum tahu infonya ini sepertinya aksi dari mana. Oh, dari teman-teman ini ya, Papua. Ini yang berada di Bundaran DPR. Jadi kondisi DPR karena lumayan ramai dan padat, dan ada aksi yang berada di tengah Bundaran DPR. Jadi hati-hati kurangi kecepatan ya Sobat KI. Terima kasih informasinya Sobat Arif. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemerintah terus mendorong pekerja sektor informal agar memiliki perlindungan jaminan sosial. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menegaskan, pengemudi platform online, pedagang, hingga pekerja rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Hanya dengan iuran mulai Rp16.800 per bulan, peserta memperoleh jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, santunan pengganti penghasilan saat tidak bisa bekerja, hingga biaya perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. Tak hanya itu, jika peserta meninggal akibat kecelakaan kerja, ahli waris berhak menerima santunan dan beasiswa pendidikan untuk 2 anak hingga perguruan tinggi. BPJS Ketenagakerjaan pun terus mengajak masyarakat dan berbagai pihak meningkatkan literasi agar semakin banyak pekerja informal terlindungi dari risiko sosial ekonomi.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1 Erwando Ramadi menekankan pembatasan jalan Bendungan Lahor dilakukan demi pemeliharaan dan pengawasan. Erwando menjelaskan pembatasan kendaraan roda 4 dilarang melintas di Bendungan Lahor Karanggaldes mulai 1 Agustus 2026 nanti sebagai tindak lanjut surat edaran dari Dijen SDA Kementerian PUPR. Erwando juga menegaskan kebijakan itu harus diambil demi menjaga keselamatan infrastruktur bendungan sebagai objek vital nasional.
3: Selamat sore kawan, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar layanan angkutan barang Daop 7 Madiun meningkat. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari bilang pada semester pertama telah melayani angkutan barang hingga mencapai 14.376 ton di sepanjang semester 1 tahun 2026. Tren positif tersebut sangat dipengaruhi adanya angkutan motor gratis atau MOTIS pada angkutan lebaran tahun 2026. Capaian kinerja angkutan barang KAI Daop 7 Madiun juga dipengaruhi adanya angkutan parcel One Night Service atau ONS sebesar 7.109 ton serta barang hantaran paket atau BHP sebesar 5.909 ton.
4: Selanjutnya kawan, dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya soft launching kawasan X High Tech Mall jadi pusat kreativitas anak muda. Revitalisasi gedung itu, kata Heri Purwadi, Kadisbud Parapar Kota Surabaya, upaya untuk menghadirkan ruang publik mendukung perkembangan ekonomi kreatif, inovasi, dan pelaku komunitas kreatif di Surabaya. Nantinya kawan, X High Tech Mall bisa dimanfaatkan untuk pameran, pelatihan, kompetisi, dan pertunjukan seni. Harapannya akan ada talenta baru yang bisa menggerakkan ekonomi kreatif Kota Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 101.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kita kembali simak update informasi traffic di sore hari ini bersama dengan Sobat Eri Alidavi yang saat ini sudah standby di Bundaran DPRD Kabupaten Jember. Dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic report 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore, Sobat Eri.
3: Selamat sore, Sobat Raviana.
1: Silakan informasinya untuk kondisi traffic di Bundaran DPR.
3: Selamat sore, Sobat K. Dengan Eri Alidavi di sini akan mengabarkan informasi arus lalu lintas di Bundaran DPR. Berkan situasi lalu ini dari Bundaran DPR. Tapi sedikit penumpukan kendaraan di sekitar pusat Bundaran DPRD. Kondisi ini terjadi selain karena telah menutup akor, juga karena terdapat kesimpulan yang dari pantauan saya oleh kawan-kawan mahasiswa yang digelar tepat di tengah Bundaran DPRD. Bagi pengendara yang menutupkan jalan arah Jalan Jawa dari Matan Tenggi atau Jalan Jawa, diarahkan oleh polisi dan grup yang sedang bertugas untuk melewati jalan Jemantro agar tidak terjadi terlalu tinggi penumpukan jalan dan DPRD. Sebagai informasi bagi sobat, panjang penglihatan saya, demonstrasi ini mengatakan HAM, militer dan DPR di Papua yang saat ini sedang disuarakan oleh kawan-kawan. Menghimbau bagi sobat, hati-hati ketika melintas. Sekian kabar lintas dari DPRD, saya Davi, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Eri Alidavi yang mengabarkan langsung kondisi traffic di Bundaran DPR Kabupaten Jember sore hari ini yang nampaknya mulai padat ya, dan sedikit ada penumpukan karena di jam 4:30, udah jam 5:15 ini kan masyarakat udah mulai banyak yang pulang kerja, jadi udah banyak yang akhirnya membadati Bundaran DPR. Dan pula ada aksi yang dilakukan oleh mahasiswa asal Papua, Sobat K. Hal itu tadi juga disampaikan oleh Sobat Arif ya, terkait dengan aksi yang berada di tengah Bundaran DPRD, sehingga itu juga menjadi salah satu faktor arus lalu lintas di DPR sedikit tersendat, Sobat K. Jadi hati-hati selalu. Tadi ada beberapa yang telah disampaikan oleh Sobat Eri terkait dengan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa asal Papua. Jadi hati-hati selalu ya Sobat K, yang ada di perjalanan, yang baru aja pulang OTW ke daerah Bundaran DPR, yang dari Jalan Jawa maupun Kalimantan, Semanggi, Sumatera dan sekitarnya, hati-hati selalu karena ada aksi di tengah bundaran dan arus lalu lintas sedikit padat, jadi agak merambat tadi arus lalu lintasnya. Tapi masih kondusif ya kondisinya di sore hari ini. Bantu kabarkan ya Sobat K kalau ada beberapa informasi kondisi traffic, cuaca ataupun informasi penting lainnya, ditunggu di 0811 378 1029.

itu single dari Agnes Monica, Tak Ada Logika, baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Nah, kita geser ke informasi selanjutnya Sobat K. Informasi yang satu ini juga datang dari Kabupaten Jember. Dari Sekjen DPP Golkar menyoroti biaya politik tinggi setelah MK mempertahankan pilkada langsung. Dari Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji menyatakan, Partai Golkar menghormati Mahkamah Konstitusi yang mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Namun Golkar menilai sistem pilkada tetap perlu dievaluasi, terutama terkait tingginya biaya politik. Demikian disampaikan Sarmuji saat menghadiri KUJ Fest di Universitas Jember pada Sabtu 4 Juli kemarin. Sarmuji mengatakan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berwenang menguji kesesuaian suatu peraturan dengan Undang-Undang Dasar. Karena itu Golkar akan menghormati putusan tersebut sembari mempelajari secara menyeluruh isi putusan beserta seluruh pertimbangan hukumnya. Menurut Sarmuji, baik pilkada langsung maupun pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama-sama memiliki kelebihan dan kelemahan. Karena itu sistem yang berlaku tetap harus disempurnakan agar mampu menghasilkan proses demokrasi yang lebih baik. Ia juga menilai, jika pilkada langsung tetap menjadi pilihan sebagaimana diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, persoalan tingginya biaya politik harus menjadi perhatian utama dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. Biaya politik yang mahal berkorelasi dengan maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Dan lebih jauh, Sarmuji juga menegaskan, hingga kini Partai Golkar masih belum mengambil sikap selain menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, karena menurutnya partai akan lebih dulu mengkaji secara rinci putusan tersebut sebelum menentukan langkah dan sikap politik selanjutnya.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang

0: sampah pada tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah? Bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
1: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.

0: Selamat malam Sobat K, kembali bersama Raffiana masih di K Perspektif ya Sobat K di jam 17.38 menit ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Kita akan geser ke informasi selanjutnya Sobat K. Seperti yang kamu tahu akhir-akhir ini rasanya cuaca cukup dingin ya Sobat K. Bahkan kalau udah masuk di malam hari, maghrib, kemudian juga sampai pagi, subuh, sampai jam 9 pagi, rasanya tuh dingin banget Sobat K. Nah hal itu juga disampaikan oleh BMKG Sobat K, bahwa fenomena bediding ini mulai terasa di Kabupaten Jember. Bahkan suhunya pada pagi hari bisa mencapai 14 derajat Celcius Sobat. Warga Kabupaten Jember mulai merasakan fenomena bediding atau udara dingin pada dini hari hingga pagi, seiring dengan berlangsungnya musim kemarau. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Pos Meteorologi Jember mencatat, suhu udara terendah di wilayah Jember sempat mencapai 14 derajat Celcius. Prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Hukamanur Akmal pada Sabtu 4 Juli menjelaskan, kondisi tersebut merupakan karakteristik musim kemarau yang ditandai dengan perbedaan suhu cukup signifikan antara pagi dan siang hari. Pada siang hari, suhu udara di Jember berkisar antara 31 sampai 33 derajat. Meski demikian, masyarakat juga merasakan cuaca yang lebih panas ya, karena kelembapan udara ini turun hingga di bawah 60% sehingga udara terasa lebih kering. Sebaliknya, pada pagi hari, kelembapan udara meningkat tajam hingga mencapai 99-100%. Kondisi tersebut disertai penurunan suhu udara yang cukup drastis dengan kisaran 14 hingga 18 derajat Celcius, sehingga memunculkan sensasi udara dingin yang dikenal masyarakat sebagai fenomena bediding. BMKG memperkirakan kondisi tersebut masih akan terus berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Bahkan suhu udara pada pagi hari diperkirakan bisa lebih dingin memasuki bulan Agustus yang merupakan puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Kabupaten Jember. BMKG mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi kesehatan, terutama saat beraktivitas pada pagi dan malam hari yang memiliki suhu lebih rendah. Sementara bagi petani, kondisi musim kemarau juga perlu diantisipasi dengan pengelolaan air yang baik karena udara yang semakin kering berpotensi mempercepat berkurangnya kelembapan udara. Jadi, lebih diantisipasi saja dengan memakai baju hangat atau baju yang berlengan panjang, jaket saat melakukan aktivitas di malam hari atau pagi hari ya Sobat K, karena ini juga perkiraannya dari BMKG bisa menyentuh 14 derajat Celcius. Nah ini kan sangat rendah ya Sobat K, suhunya dingin banget gitu. Jadi dijaga kesehatannya, apalagi untuk lansia, anak-anak, ini harus dijaga lebih ekstra Sobat K, karena ini juga berhubungan dengan imunitas tubuh ya Sobat. Dengan kondisi yang kering, yang siangnya panas, kemudian paginya dingin, ini kan perubahan suhunya sangat cepat, sehingga kita juga harus bisa untuk selalu menjaga kesehatan. Ini tadi ada beberapa imbauan. Tadi pagi kita juga ngobrol bareng dengan BMKG untuk masyarakat Kabupaten Jember juga harus dijaga kesehatannya. Kemudian banyakin minum air putih, 1 jam sekali itu minimal banget ya Sobat K. Kemudian karena kita udah mulai musim kemarau, hindari pembakaran-pembakaran yang di tempat-tempat yang rawan terbakar, seperti bakar sampah di perkebunan atau pekarangan yang banyak rumput liar yang kering. Nah ini kalau bisa hindari Sobat K. Kalaupun mau bakar tempat atau bakar sampah dan lain sebagainya, usahakan di tempat yang benar-benar aman, jauh dari penduduk, dari rumah penduduk, ataupun dari tempat-tempat yang mudah terbakar. Kalau bisa ditunggu ya Sobat K, sekiranya barang-barangnya udah habis terbakar atau sampahnya udah habis terbakar, kemudian kalau udah selesai dipercikan air Sobat K ya, dipadamkan dengan air. Ini hanya untuk dipastikan aja kalau apinya benar-benar padam. Karena kalau nggak ditungguin ya, kan khawatir gitu merambat ke rumput yang kering dan akhirnya mengenai barang-barang di sekitarnya. Jadi bahaya banget Sobat K, untuk saat ini emang rawan banget dan Jember ini potensi karhutlahnya juga masih cukup tinggi. Jadi stay safe, tetap waspada, dan tetap siaga.
1: hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 masih barengan dengan Raviana Sobat K. Satu single dari Taylor Swift, I Know It, I Know You, baru saja diputarkan ya di malam hari ini. Dan kabar entertain internasional nih, kalau ngomong-ngomong kita bahas Taylor Swift ya, baru aja menikah Sobat K kemarin. Bahkan heboh banget di media internasional di Amerika ya, dimana Taylor Swift melangsungkan pernikahan di New York Sobat K. Kemarin juga ada satu artis yang cukup legend, Dua Lipa, juga melangsungkan pernikahannya di tahun ini. Jadi dua queen ya, termasuk aku ini fans dari Taylor Swift dan juga Dua Lipa. Jadi lihat mereka yang emang udah sukses banget, udah cantik-cantik banget. Bahkan ya kita siapa sih yang gak tahu Taylor Swift gitu ya, yang gak tahu Dua Lipa. Untuk anak-anak tahun 90-an yang saat itu masuk di bangku SMP dan SMA dengan lagu Teenager-nya. Di saat itu adalah Taylor Swift yang Speak Now, kemudian juga ada Dua Lipa, pasti hafal dengan dua artis ini Sobat K. Baru aja menikah di tahun ini Sobat, dengan usia yang lumayan matang ya, sekitar 35 tahunan Sobat K. Nah ini kan menjadi kabar yang ditunggu-tunggu, apalagi untuk fans Taylor Swift maupun dengan Dua Lipa. Di malam hari ini kita tinggalkan terlebih dahulu ya satu single dari Taylor Swift. Kita akan awali informasi pertama di malam hari ini, tentunya informasi tersebut dari Kabupaten Jember. Berikut ini
2: 102,9 K Radio, Hit Music, Hot News.
1: Masih berkaitan dengan cuaca di Kabupaten Jember. Kita tahu ya bahwa untuk saat ini musim kemarau udah masuk di Kabupaten Jember. Bahkan puncaknya diperkirakan di bulan Agustus Sobat K. Sehingga ini juga menjadi hal yang harus diwaspadai, terutama untuk petani Kabupaten Jember Sobat. Karena ancaman kekeringan pada musim tanam atau MT ketiga 2026 diperkirakan akan menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Jember. Nah, menyikapi kondisi tersebut, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia atau APPI Jember, Jumantoro, mengingatkan petani agar lebih cermat untuk menentukan komoditas yang ditanam agar tetap memperoleh keuntungan di tengah anomali cuaca. Menurut Jumantoro, perkiraan dari musim kemarau yang lebih panjang berpotensi menyebabkan banyak lahan pertanian mengalami kekurangan air. Karena itu, petani tidak dapat lagi menerapkan pola tanam seperti musim-musim sebelumnya. Apalagi kondisi infrastruktur pertanian di Jember mencapai 70% mengalami kerusakan. Ia menilai, selain kecerdasan dari petani dalam menentukan komoditas, pemerintah melalui dinas terkait juga perlu untuk segera memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemetaan tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan strategi tanam sehingga lahan tetap produktif. Petani masih dapat memperoleh keuntungan serta risiko gagal panen maupun ancaman terhadap ketahanan pangan dapat ditekan. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada petani mengenai strategi budidaya di tengah perubahan iklim, karena menurutnya pendampingan mengenai pemilihan varietas, pola tanam, hingga manajemen penggunaan air menjadi langkah yang harus dilakukan agar petani tetap mampu untuk berproduksi meski menghadapi musim kemarau ekstrim. Peringatan tersebut sejalan dengan kondisi yang mulai terjadi di Kabupaten Jember, sehingga dari BPBD Jember mencatat dampak kekeringan ini mulai dirasakan di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, yang ditandai dengan mengeringnya sejumlah sumur milik warga. Dari BMKG, BPBD Jember juga memetakan 8 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan mulai Juli 2026. 5 kecamatan ini masuk kategori potensi tinggi atau zona merah, yaitu Tempurjo, Kalisat, Patrang, Rabi Puji, dan Sumbersari. Sementara kecamatan Pakusari, Silo, dan Mayang ini masuk kategori potensi sedang atau zona kuning. Sedangkan 23 kecamatan lainnya berada pada kategori potensi rendah. Di sisi lain, berbagai langkah antisipasi ini juga mulai dilakukan. Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan penguatan infrastruktur pertanian melalui program pembangunan pembangunan 100 unit irigasi perpompaan atau IRPOM, kemudian rehabilitasi jaringan irigasi, serta perbaikan sekitar 16 titik irigasi skala besar untuk meningkatkan distribusi air ke lahan pertanian. Nah, sudah mulai dipersiapkan ya Sobat KI, antisipasi untuk rencananya nanti pada musim tanam ketiga 2026, kan sudah mulai masuk di musim kemarau ya, apalagi dari PMKG kemarin memperkirakan musim kemarau di tahun ini itu berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya, yang diperkirakan lebih kering dan lebih panjang, sehingga dari petani juga diimbau untuk waspada terhadap potensi kekeringan yang melanda di Kabupaten Jember. Tadi juga sudah dipetakan oleh BBBD bahwa ada 5 kecamatan yang masuk potensi cukup tinggi atau zona merah. Tadi ada Tempurejo, Kalisat, Patrang, Rambi Puji, dan Sumbersari. Ini adalah 5 dengan potensi tinggi atau zona merah. Tentunya nanti dari pemerintah Kabupaten Jember juga telah menyiapkan ya berbagai penguatan infrastruktur pertanian ini dengan program-program yang telah dilakukan Sobat K. Tadi ada pembangunan 100 unit irigasi, kemudian juga rehabilitasi jaringan irigasi, serta perbaikan 16 titik irigasi skala besar yang tujuannya agar distribusi air ke lahan pertanian ini tetap aman.

0: Sesaat lagi Sobat Eri, kita akan simak update informasi bersama dengan Sobat Eri yang akan disampaikan dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI, Nanang Samudra, menyoroti praktik komersialisasi ibadah haji dan umroh yang dinilai membebani jamaah melalui berbagai pungutan dan layanan tambahan di luar kebutuhan utama ibadah. Nanang mengatakan dalam rapat bersama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh atau KBIHU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 6 Juli 2026, bahwa praktek tersebut telah berlangsung cukup lama dan baru belakangan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah. Nanang menegaskan, penyelenggaraan haji dan umroh seharusnya berorientasi pada ibadah, bukan menjadi ajang bisnis melalui berbagai layanan tambahan. Menurutnya,

Orientasi tersebut mendorong Biro Perjalanan menawarkan berbagai agenda tambahan, seperti wisata dan ziarah ke sejumlah lokasi, yang akhirnya meningkatkan biaya yang harus ditanggung jemaah. Beralih ke informasi selanjutnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak mempersoalkan jadwal Piala Presiden 2026 dan Piala AFF 2026 bergulir bersamaan. Piala Presiden 2026 berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus, sedangkan Piala AFF 2026 dilaksanakan pada 24 Juli sampai 26 Agustus. Adapun lokasi Piala Presiden 2026 berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Sedangkan Piala AFF 2026 menerapkan format kandang dan tandang. Timnas Indonesia memilih Stadion Pakansari Bogor untuk menjamu tamunya. Saat ini Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan atau training camp jelang Piala AFF 2026 di Bali sejak Senin 5 Juli 2026 hingga 25 Juli nanti. Pelatih skuad Garuda, John Hartman, memanggil 55 nama dalam kesempatan ini. Dari 55 pemain itu, nantinya akan dikerucutkan hingga 26 nama. Komposisi tersebut akan masuk ke dalam rombongan tim merah putih di Piala AFF 2026. Di satu sisi, Piala Presiden 2026 mengajak 5 tim Indonesia dan 3 tim dari Asia Tenggara. Alhasil, pemain dari klub peserta tur pramusim akan berhadapan dengan kepentingan ganda di Timnas Indonesia. 5 klub lokal peserta Piala Presiden 2026 adalah Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Arema FC, dan PSMS Medan. Kemudian ada pun 3 klub asing yakni Port FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers. Demikian 2 informasi dari Newsroom, kembali ke studio. 102.9 K Radio. And it goes.

0: ya. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino. Upaya yang dilakukan meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan serta penyediaan suplai air bersih bagi masyarakat. Bupati Sumenep Paman Fauzi mengatakan telah menginstruksikan seluruh camat dan pemerintah desa untuk memperkuat koordinasi dalam memantau kondisi di lapangan. Setiap desa yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih diminta segera melapor agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin tanpa harus menunggu kondisi semakin parah.
2: Oke, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong dapur MBG untuk memprioritaskan penggunaan ayam dan telur dari peternak lokal. Langkah ini diambil guna menahan anjloknya harga kedua komoditas tersebut yang kini sudah berada di bawah harga eceran tertinggi. Pemprov telah mengusulkan agar menu berbahan ayam dan telur lokal menjadi menu rutin setiap minggu. Kabupaten dan kota juga diminta segera mendata kebutuhan tiap dapur MBG. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi bagi para peternak di Jawa Tengah yang sebelumnya mengeluhkan kerugian akibat merosotnya permintaan pasar.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Di tengah isu ramai gaji karyawan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang minim, ternyata belum sepenuhnya KDMP di Bojonegoro beroperasi, yakni baru 85 KDKMP yang mulai melakukan transaksi. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro Muhammad Ahmadi menyebut, 85 koperasi ini merupakan KDKMP yang diresmikan di Nganjuk pada 16 Mei lalu, sedangkan 345 KDKMP belum beroperasi dengan alasan yang belum jelas.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 101.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali di Key Perspektif bersama dengan Raffiana, dan baru aja untuk azan sholat isyak ya, wilayah Jember dan sekitarnya. Kita akan bergeser ke newsroom untuk menyimak informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Eri dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102.9 FM Key Radio, Sound of Knowledge.
3: Pemerintah Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, membantah narasi yang menyebut Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih berdiri di puncak gunung. Narasi tersebut sebelumnya ramai di media sosial dan menyoroti lokasi pembangunan Kopdes Merah Putih di kawasan wisata Stone Garden, Desa Gunung Masigit. Kepala Desa Gunung Masigit, Tarkopa, menegaskan bangunan Kopdes Merah Putih itu tidak berada di atas gunung sebagaimana dinarasikan. Menurut dia, saat dikonfirmasi pada Senin 6 Juli 2026, menjelaskan bahwa lokasi bangunan berada di kaki gunung dan masih dekat dengan pemukiman warga. Tarkopa menjelaskan lokasi Kopdes Merah Putih Gunung Masigit berada di area Stone Garden. Meski kawasan itu dikenal sebagai destinasi wisata alam, ia menyebut posisi bangunan tetap berada di bawah dan tidak jauh dari lingkungan warga. Menurut Tarkopa, informasi yang menyebut Kopdes berdiri di puncak gunung tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Ia mengatakan, jarak bangunan Kopdes dengan RW 9 hanya sekitar 100 meter. Karena itu, ia menilai narasi bahwa bangunan tersebut berada jauh di atas gunung tidak tepat. Beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Pati nonaktif Sudewo mengungkapkan soal perilaku pelaksana tugas atau PLT Bupati Risma Ardi Chandra. Hal itu ia sampaikan setelah menjalani sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 6 Juli 2026. Di hadapan awak media, Sudewo mengaku kecewa terhadap sikap Risma, yang dulu merupakan wakil Bupati Pati tersebut. Sudewo menilai, Chandra kerap menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai kepemimpinannya selama menjabat sebagai Bupati Pati. Ia bahkan menyebut Chandra telah membawa persoalan internal pemerintahan daerah hingga menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan menyampaikan tuduhan yang menurutnya tidak sesuai fakta. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Paling hot dan hits minggu ini. Ringan.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

0: Anda menyaksikan Headline News. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan keterbukaan Selat Malaka. Komitmen ini disampaikan usai Leaders Retreat 2026 yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo menyatakan Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan bersama untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional yang aman dan terbuka bagi semua pihak. Prabowo menegaskan keamanan Selat Malaka menjadi kepentingan vital bagi negara-negara di sekitarnya. Ancaman kecelakaan pelayaran dan perompakan menjadi alasan diperlukannya kerjasama yang erat antar negara. Indonesia pun akan terus memperkuat koordinasi dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand agar pengelolaan Selat Malaka tetap sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982.
1: Thank you. You may now return to your seat.
2: Indonesia dan Singapura, masalah Selat Malaka. Indonesia dan Singapura adalah negara yang langsung berbatasan di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kerjasama ekonomi tetap menjadi pilar utama dalam hubungan bilateral Indonesia dengan negara Singapura. Dalam upaya memperkuat kerjasama tersebut, pemerintah menunjuk BPI Danantara untuk mengimplementasikan sejumlah proyek strategis, termasuk perdagangan listrik lintas batas. Kerjasama juga akan dikembangkan pada sektor energi, ekonomi digital, ekosistem digital, hingga keamanan siber.
2: Saya telah menunjuk BPI Danantara untuk implementasi kerjasama perdagangan listrik lintas batas, juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan dan selanjutnya di bidang energi, di bidang ekonomi digital, ekosistem digital, keamanan cyber. Kita telah melakukan diskusi dan capaian-capaian yang cukup konkret. Kita bersepakat untuk terus kolaborasi juga di bidang pangan, rantai pasok, di bidang pertahanan keamanan. Kita juga akan implementasi perjanjian kerjasama pertahanan kita.
0: Sesaat lagi pemirsa, dua gol Erling Haaland menghapuskan mimpi tim Samba Brasil dalam meraih gelar keenamnya di Piala Dunia. Pembahasannya dalam Prime Time News. Tetaplah bersama kami.

0: Sejumlah warga desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember pada Senin hari ini, Sobat Kei. Mereka melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa yang diduga terjadi sejak tahun anggaran 2021 hingga 2026. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Sejumlah warga desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember pada Senin 6 Juli 2026. Mereka melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa yang diduga terjadi sejak tahun anggaran 2021 hingga 2026. Laporan disampaikan oleh Misbahul Munir bersama sejumlah warga. Aduan tersebut mencakup dugaan penyimpangan administrasi, penyalahgunaan wewenang, hingga dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana dan aset desa. Misbahul mengatakan, seluruh dokumen pendukung telah diterima oleh petugas Kejari Jember. Pihak pelapor berharap laporan tersebut segera diregistrasi dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Misbahul, dugaan penyimpangan bermula setelah dirinya menelaah dokumen penggunaan anggaran desa dan menemukan sejumlah hal yang dinilai tidak wajar. Sebelum menempuh jalur hukum, ia mengaku telah berupaya meminta klarifikasi kepada kepala desa, termasuk mengirimkan surat somasi. Namun hingga kini, menurutnya belum ada tanggapan yang memadai dari pihak pemerintah desa. Karena upaya klarifikasi tidak membuahkan hasil, pelaporan kepada aparat penegak hukum dipilih sebagai langkah terakhir. Sementara itu, Misbahul tidak menyebutkan besaran dugaan kerugian yang dilaporkan karena penilaiannya merupakan kewenangan penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan barang bukti. Pelapor berharap penanganan kasus ini dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel di Kabupaten Jember.
3: Di sini melaporkan atas dugaan ketidakwajaran penyimpangan administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa Rowo Indah tahun anggaran 2021 sampai 2026. Ini kita serahkan semuanya, pengaduan kami termasuk barang bukti yang ada. Kami berharap dugaan ini bisa diterima.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sudah di ujung kisah.

0: Kembali di UK Perspektif bareng dengan Raviana dan ada Sobat Eri yang ada di newsroom. Untuk berbagi informasinya Sobat K di jam 19.27 menit ini. Tentunya dalam Isu Update berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Direktorat Reserse PAA PPO Polda Jawa Barat menambahkan pasal baru terhadap tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan Taufik Hidayat, yakni pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Taufik diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban berinisial YTR. Kabit Humas Polda Jember Kombes Pol Hendra Rohmawan di Mapolda Jabar pada Senin 6 Juli 2026 mengatakan bahwa saat ini yang bersangkutan telah dijerat dengan 3 pasal berlapis. Hendra menjelaskan sebelumnya Taufik telah dijerat 2 pasal. Pertama, pasal 451 KUHP tentang tindak pidana penyanderaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kedua, penyidik juga menerapkan pasal 469 ayat 1 KUHP tentang penyanderaan berencana yang memiliki ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Menurut Hendra, penerapan pasal tambahan tersebut didukung 3 alat bukti utama, yakni keterangan saksi ahli, keterangan korban, keterangan hasil visum et repertum. Selain dijerat pasal berlapis, status Taufik sebagai residivis juga akan menjadi faktor pemberat dalam proses penjatuhan hukuman. Beralih ke informasi selanjutnya, Polda Jawa Timur turun tangan menangani kasus kematian RYS, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau PRKP, Pemkab Bangkalan, yang jenazahnya ditemukan di dalam mobil dinas di area parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda. AKBP Arbaridi Jumhur Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim menjelaskan pihaknya mendapat tugas membantu Polresta Sidoarjo untuk menangkap terduga pelaku yang terindikasi kabur ke sejumlah daerah. Diberitakan sebelumnya, jenazah seorang perempuan ditemukan di dalam mobil Innova dengan nomor polisi M1090GP plat merah yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Rabu 24 Juni 2026 siang. Jenazah perempuan tersebut pertama kali ditemukan oleh sejumlah driver taksi online yang mangkal di area parkir Bandara Juanda. Demikian dua informasi dari newsroom, kembali ke studio.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sound of Knowledge.

0: 89.9K Radio. Hit music, hot news.
1: Sobat K, terima kasih banyak yang sudah bergabung di saluran WhatsApp K Radio dan juga berbagi kabarnya ya di sore hingga malam hari ini. Terima kasih banyak yang bergabung. Tadi ada Sobat Arif, Sobat Yuke, kemudian juga ada beberapa Sobat K yang ikut bergabung di sore hari ini. Terima kasih banyak ya yang sudah menemani sampai malam. Dan karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit dan Sobat Eri yang ada di newsroom juga ikut pamit. Dan besok K Perspektif kembali menemani kamu di jam 6 pagi sampai jam 8 malam dengan berbagai informasinya. Jadi stay tune terus di 102.9 K Radio. Selamat malam Sobat KI, selamat beristirahat.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

sedap ramen, yes! Si seruput ga putus! Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hey Radio,

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: K Radio 102.9 K Radio.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Perspektif 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat pagi. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif Pagi di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 bareng saya, Rosit Romansyah.

0: Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi kami ucapkan untuk kamu yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke kantor ataupun berolahraga di pagi hari ini Sobat K. Terlihat saya melintas di kawasan Alun-Alun, banyak masyarakat yang sudah mulai berolahraga di pagi hari ini di jam 6 pagi Sobat K. Ditemani dengan cuaca yang cukup cerah, pas banget untuk kamu yang ingin beraktivitas di pagi hari ini. Jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk minum air putih yang cukup Sobat K, karena cuaca di akhir-akhir ini cukup panas Sobat K ya. Informasi seputar Jember dan sekitarnya bakal kita hadirkan buat kamu, bahkan dari nasional dan juga internasional. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di pagi hari ini, langsung saja kirimkan di 0811 378 1029. Dan kamu juga bisa mengabarkan bagaimana keluhan-keluhan mengenai pelayanan publik atau kerusakan fasilitas umum, juga bisa kamu laporkan Sobat K 0811 378 1029. Dan kamu juga bisa mendengarkan Sobat KK Radio melalui streaming di kastripradiojember.com atau bisa mengunduh aplikasi Noise NOICE.

0: 102,9 FM K Radio sedikit mereview pertandingan tadi pagi Sobat K antara Portugal melawan Spanyol. Berhasil imbang 0-0 di babak pertama, namun di babak tambahan Sobat K, Spanyol berhasil menaklukkan gawang dari Portugal Sobat K. Dan pelatih timnas Spanyol Luis De La Fuente melayangkan pujian terhadap kontribusi besar bagi para pemain pengganti usai sukses menumbangkan Portugal dengan skor tipis 1-0 Sobat K di babak 16 besar Piala Dunia yang digelar di Stadion Dallas Amerika Serikat. Kehadiran pilar dari bangku cadangan dinilai menjadi pembeda sekaligus kunci utama penentu kemenangan dramatis tersebut Sobat K ya. Bahwasanya keputusan De La Fuente memasukkan Mikel Merino terbukti menjadi jenius. Gelandang asal Arsenal ini berhasil memecahkan kebuntuan lewat golnya pada injury time Sobat K di menit 90 plus 1. Hanya selang beberapa menit setelah ia menginjakkan kaki lapangan hijau untuk menggantikan Dani Olmo. Pelatih Spanyol membeberkan bahwa instruksi khusus memang diberikan kepada Merino saat masuki lapangan Sobat K, dan pemain diminta untuk menjaga stabilitas permainan dan mengontrol area sentral sekaligus menyuntikkan daya gedor bagi lini serang di fase akhir laga yang sangat berjalan sangat ketat Sobat K. Dan ia juga menegaskan bahwa impact instan dari bangku cadangan tersebut bukanlah sebuah kebetulan semata. Ia bangga karena komposisi La Roja di turnamen tahun ini dihuni dari pemain yang merata di segala lini, sehingga kualitas tim tetap terjaga meski rotasi dilakukan di tengah jalannya laga Sobat. Untuk kamu, bagi pendukung dari Spanyol, selamat bisa melenggang ke babak selanjutnya. Dan bagi penggemar Portugal Sobat, langkah terakhir yang diberikan oleh Portugal harus kandas di 16 besar Sobat K, dan mengakhiri perjalanan dari Cristiano Ronaldo dalam dunia sepak bola khususnya di Piala Dunia Sobat K di tahun 2026. Di jam 7 nanti ada pertandingan Amerika Serikat melawan Belgia Sobat K. Kira-kira prediksi skor kamu, siapa yang akan menang dan lolos ke babak selanjutnya? Silakan kirimkan komentar kamu di 0811-378-1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
3: Kalau menurut pelatih dari Portugal Sobat K, Roberto Martinez menilai anak asuhnya ini hanya kurang beruntung saat dipaksa menyerang dengan skor tipis 0-1 dari Spanyol pada babak 16 besar Sobat K. Dan hasil minor yang tercipta lewat gol dramatis di penghujung laga ini sekaligus menyudahi langkah dari Portugal di turnamen 4 tahunan ini Sobat K. Dan sangat disayangkan juga sejumlah peluang emas milik Portugal yang gagal dikonversi menjadi gol. Salah satunya momen krusial yang ia soroti adalah ketika sepakan keras dari Nuno Mendes hanya mampu membentur mistar gawang pada babak pertama Sobat K. Martinez menegaskan bahwa performa Cristiano Ronaldo dan teman-temannya di atas lapangan sebenarnya mampu mengimbangi permainan agresif dari skuad Matador dari Spanyol Sobat K. Dengan kedisiplinan lini belakang yang ditunjukkan di sepanjang 90 menit, ia merasa Portugal jauh lebih layak untuk melanjutkan nafas perjuangan hingga babak tambahan waktu. Dan kalahan menyakitkan akibat gol Miquel Marinho di menit 91 plus 1 menjadi pil pahit harus diterima oleh publik Portugal Sobat K. Dan tidak hanya menghentikan ambisi tim di Piala Dunia 2026, hasil ini juga resmi menutup lembaran karir dari sang mega bintang sekaligus kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo di panggung Piala Dunia 2026.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sobat K, sejumlah warga Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember pada hari Senin kemarin tanggal 6 Juli 2026. Mereka melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan juga aset desa yang diduga terjadi sejak tahun anggaran 2021 hingga 2026. Laporan tersebut disampaikan oleh Misbahun Munir bersama sejumlah warga Sobat K. Ia mengatakan seluruh dokumen pendukung telah diterima oleh petugas Kejari Jember dan menurut Misbahul, ini dugaan penyimpangan bermula setelah dirinya menelaah dokumen penggunaan anggaran desa dan menemukan sejumlah hal yang dinilai tidak wajar. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Sejumlah warga Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember pada Senin 6 Juli 2026. Mereka melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa yang diduga terjadi sejak tahun anggaran 2021 hingga 2026. Laporan disampaikan oleh Misbahul Munir bersama sejumlah warga. Aduan tersebut mencakup dugaan penyimpangan administrasi, penyalahgunaan wewenang, hingga dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana dan aset desa. Misbahul mengatakan, seluruh dokumen pendukung telah diterima oleh petugas Kejari Jember. Pihak pelapor berharap laporan tersebut segera diregistrasi dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Misbahul, dugaan penyimpangan bermula setelah dirinya menelaah dokumen penggunaan anggaran desa dan menemukan sejumlah hal yang dinilai tidak wajar. Sebelum menempuh jalur hukum, ia mengaku telah berupaya meminta klarifikasi kepada kepala desa, termasuk mengirimkan surat somasi. Namun hingga kini, menurutnya belum ada tanggapan yang memadai dari pihak pemerintah desa. Karena upaya klarifikasi tidak membuahkan hasil, pelaporan kepada aparat penegak hukum dipilih sebagai langkah terakhir. Sementara itu, Misbahul tidak menyebutkan besaran dugaan kerugian yang dilaporkan karena penilaiannya merupakan kewenangan penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan barang bukti. Pelapor berharap penanganan kasus ini dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel di Kabupaten Jember.
4: Di sini melaporkan atas dugaan ketidakwajaran penyimpangan administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan aset Desa Rowo Indah tahun anggaran 2021 sampai 2026. Ini kita serahkan semuanya, pengaduan kami, termasuk barang bukti yang ada. Kami berharap dugaan ini bisa diterima.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution buka suara terkait operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjerat Bupati Langkat. Bobi menilai tindakan korupsi berulang dalam dua periode Bupati berturut-turut ini murni karena niat dari individu masing-masing sehingga tetap mampu menembus sistem pencegahan yang ada. Menanggapi kasus korupsi yang kembali menimpa kepala daerah di wilayahnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan sebaik apapun sistem antisipasi korupsi yang dibangun akan tetap jebol jika memang ada niat jahat dari personel masing-masing. Bobi mengaku sudah berulang kali mengingatkan jajarannya hingga kepala daerah agar jauh-jauh dari praktik haram itu karena sangat merugikan masyarakat. Kabupaten Langkat menjadi sorotan setelah dua bupatinya terjerat OTT KPK secara beruntun. Pada Januari 2022 lalu, Bupati Terbit Rencana Perangin-Angin ditangkap atas kasus korupsi infrastruktur. Terbaru, pada Kamis 2 Juli 2026, KPK menangkap penjabat bupati periode berikutnya, Syah Afandi alias Ondim. Ondim diduga menerima suap proyek Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim sebesar 800 juta rupiah. Dalam OTT KPK itu, KPK total mengamankan 7 orang, termasuk PLT Kepala Dinas Pendidikan Ilham Syah. Tim penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai 100 juta rupiah, valuta asing senilai 1,22 miliar rupiah, serta 55 keping logam platinum dengan berat 55 kilogram yang kini sedang diuji keasliannya.
2: Ke Kota Binjai yang kemudian diamankan oleh tim KPK.
1: Bisa demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa